merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: United Temu sama-sama berhibur dua lagu Jalur Gemilang ya. Lagu Kuaya Deso Pak Ngah. Harap nak ingat terhibur ngojit lagu inot ya. Yo semua ingat dengar di TV ni Adin. Ogi sila langsung perbarisan dua parakan Hari Kebangsaan 2026 ya. Aku pun anang bogo balai ingat wat Adin. Mok guru di depan TV ataupun masih sarapan Adin ya. Ada dua palingan, ada dua poya ningat TV, ingat dapat ge ningat secara langsung, you know, ngurusu RTM klik ya. Ingat klik di bagian TV, doh pilih TV ni. Kano ingat dapat ningat secara langsung pembarisan dua parakan Hari Kebangsaan 2026. So itu negara tok Malaysia nyambut Hari Kebangsaan kinuam puluk perii ya. Yo Adin mau pukul moi 5 minit pagi. Aku dah demo magah ku pagi eh. Pagi ti ogi topik meja ngupi ya. Topik meja ngupi pasar terpundi ini bermoi 2026. Pagi terpundi ini bulan moi biasa oni dina ingan. Kalau DJ suka guru di depan TV ya. Ningat sudah langsung Hari Kebangsaan. Semua ingan oni disuka ingan nai. Sebab menuti onu kemisi ya. Onuk misi saan susuannya. Jadi aku pandang buku barang ingan depoya. Duduk balik ingan depoya ingan dapat telefon di konti ya. Telefon di konti di nomor 0-2-25-0-4-PRI atau 0-2-25-0-5-0 sama-sama to bikusi ataupun kerakal pasal topik pagi ti. Pasal terpun di Ibramoi 2026 pagi ti mau pagi onu ni pagi onu kemisi ya doi nak kerja pagi onu Hari Kebangsaan dua onu di naingan biasa dang pagi terpun di onu bulan yo gig pemanggil ya. Osik ke iti. Halo.
1: Halo, DJ Lenny.
0: Yo, hello. Selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi.
0: Memuka ingat ngupi?
1: Sedang ngupi.
0: Sedang ngupi. Sedang ngupi di kedai ke? Sedang ngupi di Bori, teh?
1: Di Bori, di Bori. Bayu di kak kedai Bayu.
0: Di Bori. Agak ingat ngajit topik pagi, titi, ya?
1: Agi pakai depau clear. Cuba DJ Lady tolong repeat dengar ya. Enggak jelas.
0: Aduh jelas. Pak, topik pagi ti yo le pasar. Kan biasa terpundi ndo bramoi kan orang kemisi. Biasa terpundi ndo bramoi kan ono kebangsaan. Jadi biasa pagi ono ni oni dinaingan. Pagi-pagi oni dinaingan.
1: Mana sekira ando ati ni dinangan. Sebab ati taupun dia anu berat na ando bulan jadi Hari Kebangsaan kan. Jadi dengan refer ando ati kan.
0: Iya.
1: So kami tu dah ando ati ati ayo kira individu lah. Dia aku ada aku parit bisa pemenang di Aryan dan di Andon-Duati. Sebab jeku ati dayak pemenang kerja ti aduah. Mune ruah ngaramat geruah pakai ruah mune ta ruah ati ni so nasihat dengar. Dan sendir pakai pelitup muka. Kami bisa dengar sunglass. Sebab ati muskup dasar boleh dengar.
0: Iya,
1: anu reading reading IPU hati memaad bo.
0: Diserian mo 400 robi.
1: Mun meja ado taruh ge meja sebab aku gi di ka ni cemik meja di kat pasar. Aduh. Pakai barber ke manusia. Barang motor mendeguk kumpanu mati mana. So kami tunda kena ada lah antara di hari. Antara di hari. Sebab pasti peluang tak. Peluang tak. Ia nak. Amai pagi sekira dia kerja. Ia tak di kerja. Jadi ada hati juga. Ada kemerdekaan. So ada peluang. Ia tak di hari. Kok gini TV lagi akan enggak. Hari Kebangsaan di TV.
0: Iya.
1: Ya, benar ada ya. Pakai hati itu tak lah. Menaku ada kuparik bisa confirm. Dan ada kuparik bisa. Reni adu-adu dia ada banyak. Banyak ku confirm. Sebab aku hati dengan puan lah. Kemati ke mana. Mereka ada kemati ke mana. Bak bergorot.
0: Iya, bak bergorot.
1: Ya. So kami tu dah lah di opinion aku telah kena lah kau ke tuan sabuk kena dia ada dan dua di kena pakai kami sa kena dia dia manusia dia tuan sabuk dia ada dia tinggal motor sedangkan mi jam menunggu barang motor ke mati mana to and fro from Kuching to Sirian, Sirian to Kuching walaupun nanti jerbu walaupun jerbu tambah aku.
0: Mak kamu nak nak pergi masak begok-begok ya?
1: Ya, pakai dedang pergi masak. Hari anak nambah ada hari anak di icebox ni, dedang. Jadi aku mestat dia. So minggu petang ni agi makan.
0: Mungkin sebab ingat nak pergi modut. Nak pergi biasa saja.
1: Aku dah aku nak air suam dah. Aku nak kan ni pin madud. Mana ya? Maggi lasai.
0: Pin ais lah.
1: Kami tu dah. Kami tu dah. Jadi
0: saya. Depo dah ingat mukot no?
1: Dia. Tadi saya buat ada ya. Amai kami tu dah. Tadi kena ada lah. Cak dinang nak di so wife and budayu. Ayo air suam. Air suam.
0: Iyo. Air suam lagi bagus sebenarnya.
1: Iya betul. Iyo. Pakai aku sarah dekuk lah. Sebab aku jarang nak minum renok air suam biasa aku nak kita ada ribat kuda sebab pandu paras. Walaupun ia ada cucuk dia. Dia cucuk ia tadi ia ada adab dia lah. Mudah dia paras dia. Jadi di jalan ni muka muka ngupi.
0: Aruh lepas konti dia.
1: Oh, jujan kok.
0: Aruk so aku, aruk so ngupi-ngupi.
1: Sampai aku muda aku dah dapat DJ lain ni. Pasti aku ngupi dia.
0: DJ mau biasa.
1: Ya kau.
0: Iya, mau biasa.
1: I see.
0: Mak kamu cakap ingat di TV ni Adin. Okey, sudah langsung pebarisan do parakan Hari Kebangsaan 2026 ya.
1: Ya, tapi aku jarang aku tengok TV DJ lain ni. Biasa aku tengok di handphone RTM klik.
0: Okey, ngerusuk handphone lagi pagu. Katakan ni odi dalam bilik ke, odi ke sopak bori ke, dah kita kik ngan ada ingat tu handphone, kita dapat ninga.
1: Iya, sebab hati TV hati tak ada bisa tambah na ke maki-maki.
0: Iya benar.
1: Walaupun ya kat parun ka na ka pasar ka dia dapat.
0: Iya benar.
1: Handphone anytime na ka jabat bisa aja.
0: Iya benar. Benar lah.
1: Jadi di handphone lah kena. Jadi mandi dengar manusia cukup kurang tinggal TV.
0: Iya.
1: Bagus dengar ya tinggal handphone.
0: Teknologi Adin mau canggih.
1: Iya. Benar ya. Keren betul. So di jalan ini aku ingat nak ucapkan selamat pagi ke anda di konti selamat hari kebangsaan or happy Malaysia Day ke anda di konti Madinah.
0: Iya, terima kasih.
1: Kepada para DJ di Mekah di YFM Budayu kepada para geng awak. Kepada para pemda radio station YFM dari dekik-dekik yang di muna para dek ni adidah keputungan yang buat selamat isan-isan muna tak ruah pakai kelitup muka kepada apa pakai sunglass kepada dengar banyak tak pakai ini expose di cuaca hati. Sebab ia cuaca tip gue very effective. Ia dah ada kesihatan. Bagi aku terus terang aku bagi beken di sek jam aku. Api bersimptom dia api.
0: Iya.
1: So, dalam sudah ini, selamat pagi, Kak. Selamat hari kebangsaan and wishing you all the best for today. Okay, di jalan ini. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye. Ya, ini nanti temu bersama dua Mr. Midas Sam ya. Jadi nak berkongsi indeks pencemaran udara IPU Sarawak setakat pukul 7 pagi itu. Setakat 7 pagi terpundi di bulan Mei 2026 ya. Okey, 4 kawasan berbahaya, taruh kawasan sangat tidak sihat. Nuam kawasan idoh sihat. 20 kawasan sederhana. Kawasan-kawasan de momoro tahap berbahaya. IPD Serian 475, Samarahan 320 moi, Sri Aman 324, Kuching 300 mongju. Tahap de idoh, de sekia idoh sihat, sangat tidak sihat. Sarike 260 taru, Sibu 200 momoi, Mukah 200 mong taru. Tahap tidak sihat, Samaraju 100 moi puni, Miri 170, ILP Miri 167, Bintulu 164, Kapit 164, Duh Limbang 150 peri. Ya, semua tu perhati bacaan indeks PIKOI Sabak makin jam makin meningkat ya. Juni dua barang ingan sebaya dan nuak pin bogo-bogo nuak pin masak bogo-bogo ya. Sapiin sukup dan peranggunannya. Yo cakta beribu diok dah lagu seterus lagu desok desil rahayu kurnia lagu kajon oku.

0: Ya, lagu Saya Anak Malaysia, lagu The Sok Dr. Sam mak menghibur reto di pagi onu ni terpun di dalam 2022 ya. Ini tu balingan the gitong anggo je radio pagi ti, pagi ti ngam bersama do DJ Leni dang segmen makak kelmu has sepuku 6 pagi no pukul pri e pagi ti sama-sama tok gerak pi sama. Ayo pagi ti, mau pagi terpun di anu belamoi 2022. Pagi anu kebangsaan ya. Ya duduk balengan ada gitu ang ngojit radio pagi ti. Ogi pemanggil ya, osi ke iti. Halo.
1: Hello, selamat pagi DJ Leni.
0: Ya, selamat pagi. Duduk ingan.
1: Selamat anu merdeka ada ingan. Anu yang bertugas anu tiyo.
0: Iya, selamat hari kebangsaan ke nuam papri duduk ingan ya. Agi ingan ngoci topik. Agi ingan ngoci topik pagi ti.
1: Agi ku ngoci tadi ti aku mau ku nuak aku mau ngoci te. Memang sesung pagi aku wajib, memang wajib radio on dia. Maka on radio, aku mau ngajak info-info dia tanam DJ-DJ lah. Dia kira DJ asy, tak ingat DJ itu dia tanam info pasal anak no jerebu, daki dia paling dora, saya ada pokok eh. No penting, maka no, maka no aku mau kira aku roo lah. Dia ni pakai aku ambil kereta, dia ada kereta tu ngamnom gaya roo, bilang konu pakai jadi tak ya bisik deh ya merdeka ke?
0: Iya benar.
1: Iya. Ah, waktu nak pagi-pagi kalau ondu ayu hati ti. Ah, dah dia kaki-kaki ada orang boleh dia muka mambil kereta, ke muk niat tibi le, muk guru le dia, muk menonton le dia.
0: Iya. Pagi ti ingat mau kalau ingat lagi ingat TV lah start sepukul setengah pagi ti ya.
1: Iya, aku mau on nanti sam.
0: Ingat dapat ingat serang langsung pembarisan dua parakan Hari Kebangsaan.
1: Yo. Memang best lah ni dengar ni. Monyo kalau dapat sindok lagi ke pak ngan ngan TV ke lah sindok lah di injola abdi tu mai.
0: Kalau DJ,
1: aku nampaknya motak di.
0: Kalau DJ, nak uai kan? Nak kan DJ di Angkasa Puri? Memang DJ selalu odiki tempat ti lah.
1: Yo.
0: Tempat di nanti, tempat rami ti.
1: Yo lah kunang moyo. Moyo sindok memang bukoduh ni adi ningaan ni paling konaan sebab nyekilin mun real no modek tibi ti adop ni nyekilin keraan de menebona bona mun no
0: tapi asanya si moknya di kani perlu awal sebabnya akan ni nya adi semenanjung kani hi mok cop tepat sepukul sebelum molot tengah ngarom nya mun nak mok berkampung tiak dano. Ino style nya muno sebab yo taru orang sesak.
1: Yo memang sudah yo memang pukul 4 pukul 5 memang mudah nak le tak saiku.
0: Start so on the dikan ke? Nya muno mau berkampung kan nok?
1: Mau adopnya di dek ya pono-pono saja-saja emang nyet ni kada nang dua nyet pono mau on parking lagi saiku ni.
0: Tempat parking pun payah sebab noh nya muno suka odi suam. Di ondu sebelum tu, nyamun nak memang berokan no, memang mau tempat guru no, memang mau cop tempat guru no.
1: Wat no padu elia kan no ni.
0: Iya benar.
1: Elia ku sinti, aku dah pernah aku adi sebab masalah ni no, memang ku puan nang sesak dua tempat parking paling-paling memang susah deh. Jadi aku fikir paru pagu ku nengak debori jare nengak TV saja eh. Walaupun dia di muncul suasana ada bona-bona nya kirit nai no pakai. Tunggu dah sama ke, walaupun ni mundek dano ke le, ni kilit ni mulami ni nya.
0: Memang sama gemeriah sebab kalau asalnya ni ingat di TV, ni dapat ni ingat bogok tepat. Kalau di lokasi, ingat guruk kano, ingat dapat ni ingat di depan no sejak.
1: Ya betul. Renang yang renang biji, renang. Moyo cek ni amok cameraman kan su, ada ingat susu ane ada pusing-pusing kan kan. Adopnya utuk dia yang botol ni kilit ni walaupun adop mendik ni suak dan no.
0: Iya, sebab ti RTM pakai 20 taruh kamera ya?
1: Yo.
0: So, pelbagai sudut dia dapat meet.
1: Wow. Patutnya kalau dia toyak pun boleh dengar pakai telefon dah DJ tu.
0: Ingat dapat dengar pakai telefon ke ketika ni ingat tuan telefon asalkan lagi line internet ingat dapat dengar TV gah di telefon ingat. Bukan setakat ingat dapat ngojit radio, ingat dapat gah ngojit dengar TV.
1: Yo, pagu mana boleh dah ada nak canggih, kau tak nang amok canggih modern tu ni. Dia kau tak ada uwe ke tu dah re.
0: Yo, zaman nanti memang amok canggih.
1: Yo,
0: segala-galanya di hujung jari.
1: Yo, susu memang waktu itu saja. Soalnya mau tak kita yak ke nyadi ni adik ke tepi pantai ke masanya rame-rame dia tinggal. Penuh dengan nak tukutnya dapat ke yang ingat sekejap.
0: Memang dapat.
1: Tapi kiri kan?
0: Ingat odi ke negara jiran ka, odi mewah ke overseas katik kanih ke tempat telefon, memang dapat ke ingat ingat.
1: Pagu leh non pagu.
0: Asalkan odi sebab
1: line masa internet. Aku adik. Yo. Asa aku adik kemiri, dua anak aku sedih. Doi radio didayuh atau demiri. Tapi aku pakai telefon ni, on telefon lagi.
0: No lah.
1: Sebab saya nak tak didayuh deh, miri doi. Aku sebab buka-buka doi. Jadi aku pakai handphone lah, aku buka lagi lah, pakai handphone lah. Pakai sedia lah, ni nanya lah. Pakai nunak. Ni no ni ni power bank ni sedia ajak bateri buat dia modoi.
0: Ya.
1: Buat nak jadi DJ boleh DJ aku mikir lagu ke ngin salam yo ataupun ngin lagu si ja.
0: Dapat dapat dengan ngin salam salam odu kebangsaan.
1: Yo, aku ngin salam tu ingat DJ de petugas anuti. Do susuk bara DJ le de de ko support katik susuk bara aja. Bara dengan pen club Semuk Rindas. Selamat anu merdeka do susuk ingan do sapak kanih de peminat YFM Bidayo. Do bara Berendaja, Sendok Tek, Sendok Jo, Sendok Dennis, Sendok Ayang Boy, bala pemantun-pemantun di kupuan support adot ne. Do mati ayo aku tu kupu serapit. Berendaja. Angin bala-bala kajian-kajian ku dek kupu stas. Do susuk bala-bala de bokon dek kenal-kenal aku leh. Aku mitik lagu dia selalu ku mitik ana yo.
0: Lagu ni lagu dengan.
1: Yo bara dengan sok mega pos yo. Do lagu no. Pagu ge sesuai ke saat bara dengan yo.
0: Iya.
1: Okay, DJ Rene, thank you.
0: Iya, terima kasih. Nudu ingat. Iya,
1: selamat anu merdeka.
0: Iya, okay, bye-bye.
1: Bye-bye.

Ya lagu Ruruh Atinku, lagu desok Amartan Joneng, mak menghibur tok di pagi. Oh nundi, terpun di belamoi 2022, Arab nang ingan teribu rami ngajit lagu inotia ya. Ya, terima kasih duduk Christina Mape, yang selamat pagi, selamat onu merdeka, selamat bertugas DJ. Salam, sihat-sihat doh, selamat bercuti duduk sesuai ingan dengojit radio di pagi teh na. During kebas nang, hai, selamat pagi duduk DJ di Konti, selamat Hari Merdeka na. Ya, selamat Hari Merdeka agak duduk balik ingan ya. Ingat dapat ningak di TV ni serang langsung perbarisan do parakan Hari Kebangsaan 2022. Ya, terima kasih gendudu Henry Bali demo ogi ngujit radio pagi ti. Suvian Igor nang radio tetap on. Radio tetap on. Salam damai do selamat pagi DJ nah. Anit-anit nang selamat onu merdeka baladingan. Kawi kurus nang selamat Hari Kebangsaan ke-69 ya nah.

Ya, terima kasih duduk Roy Kuang dan Mokgib sama doku pagi di dalam segmen Makat Krimohas. Sama-sama tak gerak bersama ya. Yulianus Ludin nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas, selamat semoga sihat selalu. Sok Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia. 31 Ogos nah. Ya, terima kasih duduk ingannya. Walaupun ingan o di Kalimantan kan ni, ingan radio tetap on, Radio Bidayuh. Stesen Radio Bidayuh tetap ingan buka ngojit ya. Ya, terima kasih duduk ingan.

Semoni Karong nang selamat Isan-Isan DJ, selamat bertugas di Onuni, selamat Isan-Isan ke di geng-geng awah ngan sepereg peminat setia radio YFM Bidayo. Yunang salam damai ngan ceria-ceria selalu. Dua selamat Hari Merdeka yun sepereg. Nah. Abeng Sani nang selamat Isan-Isan, selamat bertugas DJ. Aku an request lagu Bunga Andurami sok Natasha Jagu, you know.

Yalah, terutama sama-sama berhibur dua lagu desa. Natasha jago lagu Bunga Andu Rami. Ino tia lagu pemita desa Abeng Sani ya. Arab nengan teribu Rami ngocit lagu ino tia. Ya, terima kasih geduduk babai konten nang selamat pagi. Desus panes nang Hai DJ, selamat san-san. Babai konten nang selamat berpagi, Anuni. Salam Hari Kebangsaan. Nah.

Ya, terima kasih duduk Min Lukas nang selamat berpagi DJ, selamat bertugas dan berpagi Siti, dan selamat berpagi lagi nang fan club Semua Grinas de Serian Jerebu Tebal ina. Ina DJ minta main lagu Cinta Seragam masuk MG. Thank you DJ ina. Aspian Mahyus yang resok membawah Kalimantan Barat yang selamat pagi ceria DJ, selamat pagi buat sahabat di YFM Bidayuh ceria pagi nah. Ya, babai konten nang request lagu Jalur Gemilang, lagu yang nanti momoku aku main seandingan ya. Jamadin supaya 25 minit lagi dengan pukul peri pagi. Untuk menunggu pindahkan segmen Makak Krim Khas. Lepas di titia otok yang ngujit abad 20 radu so nasional FM. Dah terus bisa mah pingar untuk dia berkondang segmen Yun Ngan Di Aren. Aku Lini Cimonya, terima kasih. Dua selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Kinuam Propri. Bye-bye.

Segmen Yengan Diare Barang Nandu Sepukur Pri Isan Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semang dua, yunandu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

Ya, Bunga Anur Ami sama lagu penghibur masuk Natasha Jagu de Matikna sama perimpun kita ada segmen Yen Ngan Di Aren yang berpagi anu ini depan anu komisi bagi penyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke 6 ada sewai timeng dada kita tebek masa tina sama ada siaran langsung berbarisan dengan perarakan Hari Kebangsaan 2006 de nehen dataran Putrajaya lagi ya minat tema sama Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya berpagi ti bersama dengan aku dengan pukul 2 narang andu dengan mun biasa dengan pukul 3:30 berpagi ti kita keping penyusun carta lagu bidaya bersama dengan DJ Joss.

Ya, nak dari semua lagu penghibur masa Alex Kuyong dan Martina. Jam kita pukul 10:30 pagi ke pintaya program Carta Lagu Bidaya.

Petang minggu itu, terima kasih nudu suak ingan di mengundi ragu-ragu dan carta itu saat tipu di minggu. Alright, jadi alu itu ialah alu kebangsaan, alu ke planningan mungkin lagi kada ingan deraan le ponumawa. Panah kenakit ni ya, sebab patut hingga IPU jerubu dan masa adin moh makin tobar, makin bergatung. Jadi atau sama-sama jaga kesihatan atau sama-sama terpakai tutu indung dua boba dengan to jaga penyihat otok. Saat episod kita lalu perupat atau tajuh dengan ragu di sebungas di tempat Nomor Smong.

0: Pisama.
1: Eh, bos ini cari-cari dalam tolong ni. Betul muncul lagi mana?
2: Yes. Oh, yes.
3: Asal sih kena bukan aku dino ya. Depatut aku sadik aku jadang tolong ti. Depatut gamut tolong ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Depatut ini oti anu ti.
2: Yes, aku leti kati puluk ti.
3: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mora dah tolu nanti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
2: Eh, aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
3: Eh, aku tengah nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mula kili nuk kuti.
2: Eh, tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
3: Iya, eh. Aku buang buku tidur dah. Aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
2: Eh, nobong koyu. Ni bukan nobong koyu no. Ni dia mengajuk ke.
3: Eh, dia mumpuan ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bedoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
2: Iyo pakai. Di mokok yang ditunggu mana ni di mokok semua.
3: Iti le dari aku gatung tia. Dia patut mulai pilu.
2: Ini nak ki, kuingat ini apa?
3: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
2: Bah atuh. Nah ni
3: naik. Ini hari di.
2: Binilah no itu yang nak ditunggu.
3: Aku dek kita pas sekolah nak tia aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
2: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu menyalir toko. Mana aku jawab tino.
3: Mau mas barang sina. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mukas dati saya ada rabu. Joko no je.
2: Atuh, ti bukan oni. Iti itu kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka menyalir ti buka.
3: Muti. Ti emu moyap.
2: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemudi di pasar pedang buka.
3: Iyo le. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
2: Iya patut. Tuleh kuningat. Kalau bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak. Aduh kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tuang aku milih ti esok pasal ti.
3: Iya mai.
2: Pagu ah.
3: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
2: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu kekelir bendera muti.
3: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dekari ke? Ganti itu timuti.
2: Ah, tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
3: Ini no.
2: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanak. Mula bendera no mu gatung sokmu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai ti. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak foto sebab puah.
3: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
2: Uwi yo ge. Yo yo.
3: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
2: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah yo foto ti mas buat sebab puah. Buat ino ha. Pak paling ni mak dah terbalik ne.
3: Okey pandai terbalik mai. Dia patut.
2: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti kau semua di kau umiah tiang mesti ya.
3: Yo.
2: Berarti ni.
3: Yo.
2: Nasib dia buk berarti dia mengalami tulis. Pakai datuk nih ya.
3: Yo.
2: Ada terbalik nih.
3: Pakai mau mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mesti nok dia nada-nadanya susah ke?
2: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mesti tadi ayuh kan ya.
3: Selamat ONU Kebangsaan.

jadi Noh Jaya lagu di tempat mempelii lagu so semua glinas lagu dan dud gedut goyang dan dud ingat masih lagi bersama aku Josh Martin dalam program carta lagu-lagu bidoyo jadi dalam minggu ini ramat nisit atau ngundi lagu ya sebab atau kajian nog obuak program titik ken aku kebalat dan Facebook YFM bidoyo jadi ini apa so ingat dalam pagi ti pakai tutu hidung dan bapak sekedar ingat ogi le odi kaki-kaki dan pagi ti di kepasal ke oni ke sebab atau hingga tahap IPU atau mau makin bahaya dan ondu sumi ya IPU ogi kota tepat di Seria nampak teh sampai ke telur ratus ya jadi sama-sama le atau jaga kesehatan atau maknai opui ya di bolingan saja ingin le madang umbang ke oni ke kajon dio kajon ondu mau paguh tiak ken dengan ataupun le naik kerajaan pari. Alright jadi jat tu sama-sama beribul dengan ragu di seterusnya di tempat nama Moi ini ragu sa Freddy Thompson ragu ini maa di tempat sa tempat nama Pri'i ke tempat nama Moi dengan 100 ribu undi ragu dan Salaku Kamalia betul nak tiap dengan ragu so Patrick Debeng di tempat nama Ju Agogo yang senuh terus bersama dekau di carta lagu-lagu berdaya.

0: Bersama.
1: Aku update baru kerat pantun.
2: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
3: Semoga cuma pagi kuah jawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betah kudu.
6: Berserian si tinggah dah kakai.
7: Anak popong di Indo jompian menak bidat ni perom.
8: Dukun-dukun pada ngerasuk tumbang di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 2 5 mai 0 4 pri ataupun 2 5 mai 0 5 mai.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jaa tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rubis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Dan episod ke 24 anu itu. Jadi anu itu ialah tahun perundi bulan Mei sawa 2026. Andu kebangsaan. Selamat anu kebangsaan nudu su atau rakyat Malaysia. Jadi sama-sama oleh otak ngeroga ataupun ingin terima kasih dan pengidip aman damai di seluruh Malaysia adin ya. Ha, atau tih kira nyama kurang nyama penusah bencana pakai joka dan bencana di seluruh berlaku yang bencana di kadang adin tipuh jerubu. Jadi mak leh atau dah lebih teruk lagi paling paguh lah osi dan ngerukuk stop ngerukuk dia ya atau lu jalur asuh makin tobal dia. Alright, jadi tu bersama dengan kau di cerita lagu-lagu budaya dan pagi itu atau ngajit lagu dan seterusnya lagu di tempat nomor 6 lagu so Valentine LS lagu itu Rabu di tempat so tempat nomor 5 ke tempat nomor 6 dengan cinta kajon-kajon betul nak ada lagu di tempat nomor 5 Nazri NJ dengan lagu dan Amba Kai Sibarang lagu ini nama ad limo tepat setapan besmong ki tepat nomor limo.

Dang sungi dai jua soku puak manusia edipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: kining adin mo kurukwan.
1: Tutang, gona anak ko. Umot ikot ay sigona na sa gapin. Dako ay siti.
0: Iyara, tagdunan mo. Kanwa din ang matura manusia getoran oras. Dotoran to dang binatang makin boporot to deidip dang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pingidip.
3: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
4: Maka ganti ya.
3: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
4: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
5: Carta lagu Bidoyo, evolusi music oto.
6: Nomor 5.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajon Ingan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin nak pukul mongdi pagi iti saat ngojit kerurukan top 10 carta lagu-lagu budaya di episod 34 minggu iti ya. Alright, atau terus dengan ragu atau di tersaat masa sekiat hui, mungkin lagi kau dah ingat dari anda ponu di ketoyak ke dah ni ke dah pagi iti pakai le tutu indung ya. Okay, kau dah nyenang sekiraku pakai tutu indung te atau ok ya, pakai atau sama-sama leh jaga kesehatan atau sekiranya me onuiti makin tobal jerubu mak leh atau luah ha atau relax saja boleh onuiti peluang atau relax di boleh ya doi nyanang atau alright jadi terus dengan ragu naib juara atau ngojit ragu doi berubah kedudukan masih lagi naib juara minggu itu so di Vipers ragu joget joget bujang nami di tempat nomor 2 betul nak teh dengan ragu juara atau saat minggu itu saat kali kedua ia dapat juara mingguan ragu Sotones Poji ragu dan cerita pasal man mikolo di kedai besina seraruga on carta lagu-lagu budaya.

0: yang tolong ti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar yang dati nah.
0: Aku tanya nukal taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kili nuku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa
0: ke dia. Iya. Aku gong buku tidur dah aku nukal taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajuk ke.
0: Dia mu puan yo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang ditunggu mana ni de di mokok semua.
0: Iti re de aku gatung ti. De patut mu de pilu.
1: Ani nak ki kau dengar ani nampak.
0: Tibi meninggal binirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
0: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu yang nak ditunggu.
0: Aku de aku tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot. Botu punya lihat toko. Mana aku jawab tino.
0: Mau mas barang sih nak. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
0: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemut. Ti bahasa pedangkung ke.
0: Iyole. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dolopas.
1: Hei patut. Tuleh aku ingat. Kala bendera ti ti kini di mopu. Kini dipilih. Kini siak. Kini dibilu. Mau lebih kurang sama je. Kala mau limo sawak. Aduk kamu pakai. Dah mau. Kok isda ik muti lagi. Aduh. Dihar ya. Mumit di tikuk ni ti. Tuan aku milih ti. So pasal ti.
0: Iya mai.
1: Pagu ah.
0: Kudu menjual mai. Dia menjual ni.
1: Ya. Dusa aku jual. Masih tonton aku tu. Kekelin bendera muti.
0: Tiap pagi ku gati lah. Aku dikemun pasal pagi dekat. Kalika gati itu timoti.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mula pasang bendera, itu raka-raka diwajib mununa eh.
0: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mula bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya bi. Tolih ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolih ini dia ada doh nih cak potot bersebak buah.
0: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
0: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah ya potot ya. Mas buah sebak buah ya. Buat ini doh ya. Pak paling ini ya. Mak dah terbalik deh.
0: Moki pernah terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya.
0: Iya.
1: Berarti ni.
0: Iya.
1: Nasib dia buk nanti dia mengang nulis ya. Pakai datok lagi ya.
0: Iya.
1: Ada terbalik ni.
0: Pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tolong jadi muti. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Iya. Terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia. Oh. Nampak apa? Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ni.
0: Selamat ONU kebangsaan.

Selamat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun. Maka cum pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujan.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Okey, nanti recap top 10 carta otok saat minggu iti. Dato ngoji lagu-lagu di selamat minggu iti.

Alright, jadi ragu dah mati, ragu dah selamat ya. Jadi doik lah ragu dah berpuah. Saat minggu itu, terima kasih nudu su ingan. Demo moyak masa ingan ngojit program carta itu selamat ni jam robi. Bisa melaku Josh Malti untuk pukul semong di pagi itu. Alright, jadi dalam pagi itu atau lagi pencalonan bau itu, lagi ni ragu bau. So, Vivian G, ragu dah don dari Serian. Dari Serian. Bete ialah mungkin Vivian G okay, soon dari Serian. Jaga. Alright, jadi dia hari ini jaga adinangnya sekadar ragu si Jaya. Alright, jadi berapa lagi atau dang minggu bau jam sama dang program carta lagu-lagu budaya dari aku Josh Martin. Bye bye dudu seingan dua kusupe ingat dengan ragu so Vivian G dari Serian. Berapa lagi minggu bau.

Okey, dah mati nak semah kita angkeping carta lagu bidaya bagi The Anu City, Anu Ni, Tapuni Nubramahi 2006 bersama dengan penerbit nak Jos Martin lagi. Ya. Dengan dapat kita kaping semah saran ulangan nak wang berupagi Anu 6 lagi. Ya, ya dengan kita lagi pukul semeng ini berupagi dengan terus kita ada habis segmen Yen Ngan Di Aren.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barang Andu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunan Andu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Ya, lagu penghibur Masu Dino dari Pogan The Martina Nikmini terlepas pukul 9 ini berpagi. Ya, dengan DJ yang kita mau bersama dengan DJ Jos, ya. The program penyusun bagi carta lagu Bidaya, ya. Ya, The Minggu City. Terima kasih boleh dengan kita. Ada bersama dengan Ami, The YFM Bidaya Gerak Bersama. Segmen ya dengan The Arun berpagi Siti. Depan berpagi anuburan pimangan kita. The Abi Buran Mahi ataupun Buran Ogos lagi, ya. Ataupun ni Anuburan Mahi 2026. Depan Anuti Komisi. Selamat komisi dekat kita. The komisi masa tina. The kerja tetap lagi ngunah kerja kita. Nyalan tanggungjawab kita lagi, ya. Selamat guna kerja. The timpun komisi Siti lagi, ya. Ya, dengan anu pagi sama anuburan de bau ni anuburan September ataupun ni anuburan pre-E 2026 depan lebih lagi dengan kita demo mohon kerja lagi dan anu pagi lagi, ya. Okey, dengan Bandarai Kuching masih lagi asu jerebu lagi masa tinah. Ya, dengan masa semasa ke semasa, dan kita akan update ataupun pidaan peragah lagi bacaan-bacaan bagi setiap kawasan, lebih lagi di kawasan kita, ya, ada Udog Pangka Asu Jerebu lagi. Sebesar kita berhibur tayang lagu penghibur di Vital Sign, ya, berandu dengan Anuti Hari Kebangsaan 2006, ya, dengan lagu penghibur masuk Vital Sign pejuang bangsa kita.

Ya, the vital sign dematina pejuang bangsa kita ya, dengan berandu dengan anuti sema nyemut anu kebangsaan. Dengan masih lagi dengan kita adalah sama-sama pait salam dengan senapesan kita berandu dengan Hari Kebangsaan 2026 ti. Dengan dengan live Facebook YFM Bidaya kita ada Henry Bali. Selamat pagi DJ yang keping masuk kampung Bumbok ni ya. Okay, dengan lagi ada Rachel Marikan. Selamat pagi dengan selamat Hari Kemerdekaan anu kebangsaan ya. Salam manis ngam mesra seraru so aku di Siburat mungkin ya. Okay, dengan lagi ada Charlie Chung Tizen Lim ya bersama kita. Ronald Dennis tugas so pagi DJ semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat selalu. Ada Paul Skin, selamat yang di Arun dengan semua ping-ping YFM Bidaya di berpagi nuti. Jerebu numit di kawasan terpeda berpagi ti lagi ya, mudah-mudahan di jenah ya dengan bimaca bagi IPU kita ada berpagi ti dengan setakat masuk pukul 9 ini berpagi dematik nanya update di mesu eqms.doe.gov.my ataupun APIM City laman webna dengan bimaca IPU bagi Sri Aman Sri Taruh Ratus 2 Puruk Pri ya, The Kuching Taruh Ratus atau Taruh IPU dengan Denhen IPD Serian Sema 400 Iju Puruk Sema Taruh kawasan de berpagi siti dengan napi maca de cukup bahaya lagi sentiasa kita jaga de kita lagi ya, de masu sujerabuti kan kita ada menam koko ataupun betul brumon menepan susah rangaseng terus kita de klinik dengan dapat brian lagi ya. Okay, terus kita berhibur lagi lagu penghibur pimana gemuk why pang band.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
1: Segmen Yengan Jiara Barang Anu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Okey, bersilung lagi dengan kita dengan live Facebook YFM Bidaya Demasa Tina Ada Yulianus Ludin. So pagi DJ, salam sejahtera selalu dari Sangau, Kalimantan Barat. Ngucap selamat anu kebangsaan Malaysia ataupun di Ogos de Nuti. Terima kasih dengan kita ada Sangau, Kalimantan masa tin lagi ya. Okey, Rana Dennis bersama kita Mide Sam. Ya, so san-san ka selamat deput. Selamat Hari Kebangsaan ke Numperi. Salam Malaysia Madani. Ya, terima kasih Ketua Awah Mide Sam ya. Jonik Sian bersama kita. Selamat pagi, selamat Nur Merdeka dengan selamat cuti. Tuduh peminat YFM Bidaya semoga ingat sihat-sihat selalu. Walaupun jerebu dolas di Pulau Kuih Kati di area terbeda kon ya. Jaga dep lagi ya. Masa lagi Angelina Lin selamat tugas. Selamat anu kebangsaan DJ nak bala geng-geng Awah dengan ping-ping YFM serta geng TTRA. Aha, harus semua sihat-sihat selalu. Kiki jaga kesihatan ada timpuh jerebu city lagi ya. Okey, terus kita behavior lagi bersama dengan Ezra Samah Berami.

0: ngomong iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menurut tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

Yebak Bigorot semua lagu punya bermaksud Jagendas Band de Matik nah bama dabak bigorot lebih lagi dan komisi menti lagi ya. Komisi memang cukup bambu lagi. Lebih lagi bila adik-adik kita depan komisi sekolah bagi penggal kedua tok minggu de bau lagi. Komisi tayak na komisi anu jerebu sekolah tutup kali ti komisi bagi komisi sekolah penggal kedua lagi ya bagi bulan mahir dengan bulan September City lagi. Okey, terus lagi tak bersama dengan kita dengan Facebook Live. Ada Bundau Babel Wise, selamat pagi Nuni, semua ratus krusen kau ni ya. Bersama keluarga tersayang Mas Sati ya. Okey, ada Nurul Atika dengan lagi ada Atiang Pakok, James Pengiran, Babai Konten, Lawrence Mike. Selamat pagi dengan Selamat Nur Kebangsaan, Bala Geng-Geng Awah, Facebook, PPSMBK dengan Bala Dekeping Radio Bidaya. Selamat pagi semua. Dengan lagi Peter Kilan, Ji Chun Foh, Vincent Tagau pun bersama kita. Donny Lim pun bersama kita lagi. Landi Lambit, Nenek Villa, Shalom selamat pagi. Yondo DJ, dia bertugas dan pagi ti. Harap sentiasa sehat dengan ceria selalu. Selamat nyemut Hari Kebangsaan kita yang ke-6 Sewa. Selamat pagi ke Nudu Suak Bara Fan Club, Sumuk Linas, bayar di sopak kani ke Jo Nudu, Suak Bara Madis, Lili Sino Leno, Sino Denny, Sino Ayang Boy, Juno Gurin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Nudu Sisi di Viluhku ya. Terima kasih. Saya mahu dah masuk Landi Lambit Nenek Villa lagi ya. Terus kita berhibur lagi lagu penghibur kita Napa-napa Tony Pispek.

segmen Yengan di Arun. Barang anu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, lagu punya bermaksud Harry AC Drain Inka Pak Siramin ingin ngeribur kita ada segmen yang dengan di Arun City lebih lagi lebih sama dengan Ami The YFM BD ya. Baiklah kita ada keping minan rtmclick.rtm.gov.my The Masatina ataupun ada naput frekuensi kita The Kuching FM ni 06.2 MHz dengan The Serian FM ni 0.7 MHz lagi ya. Okey, dengan ketua lagi pukul 9.2 narangan tu semang keping program Deminan Senak Kayan Peluah Mesumi RFM tok pukul 6 lamatan tu Siti Mati lagi ya. Bersama lagi dengan pengarun Amir Debeken the segmen Ngancang Peta ya. Okey, dengan genan tu kita ada berupa pagi itik ya, kan tiba kita masu laman web Met Malaysia, dia tumit kita masu email ti dengan berpagi ti Jerebu, Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang. Dengan wang lemah tandu, ada ribut pite dengan ujan, dan dengan Kapit, Kuching, Miri dengan Limbang. Jerebu dan Sri Aman, Betong, Bintulu, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dengan Sibu lagi ya. Dengan ada amaran ya, dengan ti sema angin deras dengan Laut Bikelumbang Section A bagi perairan Malaysia. Dua lingkungan 24 batu notika, amaran ti sema ketampakan rendah, ada jangka dengan kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sampai Tok Andu 4 ya, taruh nuburan PRI 2026.

Ya, dengan saya dengan mas tugas aku de berupa ginuni siti ataupun ni anuburan mahi 2026 depan anuburan pimangan kita de buran ogas siti segmen ian ngan di aren pasti buku semunduh nerangan du keping program deminan sana kayan peluah musim Miri FM dengan berkemut bersama lagi pengaruh demir beken de lematan uti sema segmen ngancang peta lagi ya. Lagi okay, berdepot lagi nubekan petugas. Titiku di JNG dengan lagu penghibur kita Asmin Keping Miri FM pasti ya Jeff Hardy Joget Onak Bucang.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mendui atak alang hipun Kevin.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Kayan.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

Hello pada saya ngedah dahin saya ngelah Rahman telolim ya meju aran Tuhan na bintam dan pesulan tet dau ani dan ni hati gak tet telah puji dau bulan saya duman 2026 megak tet dau satu ya. Hau ngedah ni hati puji dahik dijeri dalam sengkerita malam segmen ngelah ngeluan dahin hapan alam pahmau matoh man pukul 22 atang pukul telol lebih. Program tahun ini lahu dalam tam kelengi ngejelok FM G0G.2 dahin G06.G. Nuna apa mengkelah bakai-bakai kualang kelengi radio kayan jaka ni hahino atau keluk teh. Sayu mengkelah alang teha halam dalih mengkelah alang teha semenanjung Malaysia. Mengkelah alang teha Sabah. Lahu mengkelah alang teha hawang dalih tamdang peji kelengi radio kayan tamani. Ngejelok radio online hati RTM klik. Teguh kelapa yang teh pala page radio kayan teh link wakung si tinan. Tina kalau dong banyak nato item dong peji kelengi radio kayan tamani matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Lahu jidho pitok menakui menitam lim. Men kalau alang tehi pun telefon alang cage ja ala senang menitam sang kelengi radio kayan ha ino tua klote. Yati kalau dong download app RTM klik anih ngejeloh telefon kalau sayu men kalau alang tehi pun Play Store men kalau alang teh pakai iPhone kalau alang teh pala iOS kalau ang kalau nyak kalong RTM klik ni tena musang jika ben hati tiah lah kuning na ang kalau download pak lo download na ang kalau buka ya lalu kalau buka nanti ang kalau ilau tak ji tata kalong nanti nyati radio nyak kalau radio na tak kalau ilau radio tempatan pasal kalau radio tempatan lalu tak kalau hidah lo tak ji kalong nyati YFM gerah bisama. Okey, ini adalah santi nak tam kunci pejihin dalam baketam bidayu bi radio kayan tamani dang tam kelengi matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu mengkelo alang hipun habah ya itam dang ni peji dahik ngejeloh live alang teh pes radio kayan lalu mengkelo hadau sang ni kunci kenen kah hadui kelo jarun kira suti menihat mengkelo alang suti selamat dau suti mengkelo alang santai piknik ya ya tunggu kelo atena hadui hawa mengkelo hadau ni kunci dengah kelo peji dahik lahu dah pitok menakui wina mentatah kereni hati kahum ngavan alang dah itamani telunga dau alang jiak telang tatah alang kapan lan lisun jerebut hati tunggu kelo atena hadui hawang kata nanti ya hati mengkelo hadau geri pakai tabun ba tabun urung yati tengok kalau dang pesuk tabun ba tabun urung alang sap nati hati N55 ani alang atak sayulan kundalo alam upis age hati ani ji mandang kira anera ya hati nera lisun jasi pasak ok buli sun alang kalau ngah ngan ya bi tengok dang hati melok natu alam hami nena peci dahi kelingi life ku ya. Ni kunci dengah kui nun jam tak menghang kalau laksana kuih jaka cuti sekolah nani. Ya nena puji dek kunci-kunci kenun kara sepi na lahu ha. Jasi dah lo alam bakai-bakai temalang kelihir ada kayan lahu dan kira pahapan ya. Hui nak tegur tak gaban alam kalau kunci. Ok pada kusang kunci kenun kano program tam ngejeloh segmen ngelarang andin hapan doa ni ini kusang keritam kelihiji lagu unak lo hati lagu alang kenan awan jiu lagu daleh mekam.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Eh, S1. Kita dah kira jalur gemilang.
3: I belum pergi. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Benda raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
4: Jom!

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Nenek nama hari tan peji hati kelengit lagu jalo gemilang hati tadak na dau ani hitam sutin na pelamai dau hari merdeka hati tam alam merdeka hui na mendalang ha tata semenanjung Malaysia nyati tanah Melayu merdeka te 30 dau bulan saya 20 pitan 50 tusu ya. Okay, kerana apa yang tak pecah dalam segmen tam ini aku sangkusi menitam limi hati. Kenangka ana program tam ngejelah segmen ngelalah ngelandang hin hapang tam ngedah ni. Nyati tempat berkumpul dan junang naik tam peci hati dalam segmen ngelalah jaki. Tina itam sang peci kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak. Lalu hati man pukunji itam peci kelenghi dengar alang pahmau manpaun dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Lalu hati man pukunji 5 minit tam peci alam segmen tam doa ni. Segmen Dahok Dau Ani tina aku senggeri itam hati pekalai te Dahok Higen ya. Men kelak bakai-bakai aku yang tehi pun hava. Men kelak alang kelihir ada kayaan jaka ni. Hahina ta kelak te. Kelak dang naik kunsi kata Dahok Higen ani peji dahik alang te hapes radio kayaan ya. Men kelak alang te tehi pun Facebook. Kelak dang kunsi nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Aku sengkunsi menitam lim kenungkah lubun WhatsApp konti. Nihati kusung ji telo, ji saya kusung ji patusu. Okey, aku basa ngeluak kusung ji telo, ji saya kusung ji patusu. Okey, lalu mauan lah hati menpukun ji junang. Hitam peci alam segmen dahok tangan dahok tebara menitam lim. Lalu hati menpukun ji 45 hitam peci alam segmen. Hati info kelia ya. Menpukun 25 minit hitam peci hati alam segmen adat asen tina hitam sekelenghi dau tekna lahu hitam sekelenghi sape ya. Lahu menpukun 2 junang hitam peci alam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu hati menpukun 2.45 hitam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Nunana hati ano program tam matau menpukun 22 ngedau atang tam mekep segmen ngelang ani hapan tepat pukun telur lebih bitam. Bi itam sempecoh halam segmen peci dahin kelo dahin DJ alang sengkeri itam na'a. Ya, makhlo alang keling hero dekayan pecoh na tu atang pukul 6 lebih. Okey, nana hati ano program tam. Ini aku sengkeri itam keling hiji lagu. Hati lagu alang kenan telang usan. Lagu ni hana ngepno penghakai bakeh tam kelunan hudik menitam lim.

0: lab teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
2: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
1: Nyukat pun si kita mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebeg.

0: temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM ngabci itang.
1: Nama Adi Tampaji hati kelengit lagu alang kenan BM on the rock Malaysia yang tercinta ya. Okey kerana aku sengkeri tam tai inang kena kah kio lun gedo mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat telo do matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate 30 do bulan saya doman 2026 pedah jima yati jerebu hatata seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin ha limbang lahu hati pedah lebih dah kio bahui berare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam tatah kapit kucing miri dahin ha limbang lahu hati jerebu hatata seriaman betong bintulu muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu ya. Lahu hati pedah malam dah kia usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam miri dahin halimbang. Lahu jerebu hatata seriaman betong bintulu kapit kucing muka samarahan sarikai serian dahin ha sibu. Kesudau dani hati alam 24 ateng 35 degree Celsius. Nunana minasan jadi alam dalhetam dani megate 30 bulan saya duman 2026. Lalu hati jima gata ji do bulan pitan duman 2026 menggata do dua pada jima dah kio jerebu lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pedah malam lahu hati kesulisun jerebu lokam lahu kesudau jima alam 24 atang 35 degree Celsius. Nenana mina alam sang jadi jima ji do bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji megate 2 bulan pitan. Ni hati megate do telak pada jima lahu jerebu pada lebih bahui belare minasan jadi

Alam kuri-kuri na van alam dale hudik. Pedah malam na kio jerbu, kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nuna na mina alam sang jadi alam dale tam darat teladoni matoh mendani jima dahin duji. Lahu beh menana na kuseng kunsi hati kalung IPU alang jadi alam tatah dale tam Sarawak jarun atang pukun 22 bulat daun menadi. Hati jakani hasrian kalung IPU hati mengalan atang 463. Lahu hasa marahan kereni hati 334. Hakucing 343. Seri Aman 330. Hati lim ngapang-ngapang lak basa ni hak kereni. Hana alam tahap alang bahaya. Lahu alam hasri kai hati kereni 277. Hasibu 220 saya. Hamukah jakani hati 220. Lim ngavan telok ngavan ani alang aku sini madi hati tatah ngap kira tahap bahasa alang nusi halale mage ya. Lahu hati samarahan kereni jiatu saya 4, hamiri jiatu 10, habintulu jiatu 66, hakapit jiatu 60 telok halimbang lahu hati jiatu 60 ya. Hati lim ngavan tatah liang bahasa ni kereni nusi hamage. Okey, dah pituk menakui men itam ha, hati marung kereni. Hahire haitih lim ngapan lisun jerbu sa ne kapan tiak kurik men adi lahu. Hati dah pituk itam lim itang sampa perlu jaga batung tampa en mage jaka dau jerbu nuni. Alang una loh kalau mesti hitung hati kalau mesti tangan dui atat tua hati atas sak. Saya tubuk jidau menghadui atas alam mi. Kurang o kata mi bidui ke mata tua. Lahu mengkasang pakai tubuk alang daok dike. Alang anda kaya kel okti. Lahu hati mengkelosang lalek na hadui hahawang. Kata nanti jaka suti nuni ya. Tetam na lumak jaki kun kalau si amang. Belum na hamin tua. Alah habah ting larah na tua. Na bin lisu na ni usia hasang sayu men kelok. Menitam lim lah kata na. Yati huwina menitam alang dakai urip. Menitam alang hipun anak. Menita malang hipun perah lama kaya. Lahu menita malang lalek mageh jarun ani. Tapi yang tegun tak lisun ni. Ani langsung na noh tam sak-sak ni menga. Di ak noh tam. Lahu alik ketelok. Hati mengkelo hadau pakai tabun badahin. Urung tegu musang men amin. Awidang ilau alang tek kalung. En pitan puluh ha pa PG atu ya. Lahu hati ngurang ok na jako ya apa meng na jako lah na alang hui men sayu dekat dahu jerebu nuni. Lahu alang kelima alang perlu kelo na hui na mengkelo alang teh musang ne masuk musang masuk menamin ti menghadau mayu usu dahin nang kelo pakai sabun dahin ata alang maang awi na hadui kelo ti. Lahu men kelo alang teh tulunga aknoh jarun ga daulisun jerebu nuni. Hati kalau susah sengah ngan ka matang kalau sak ni belan ni macam nitih kena hadi. Peralau kalau teh pala klinik teh ha uma perhalan jelang kalau tu awi kalau em sayu hano age kalau. Okey dan tanah hati yang ne men aku ya. Okey kerana aku sengkeritam kelengi lagu Jaki alang kena. Alang kenan hati Daniel Bampa lagu Lusang Dahindong men itam lim.

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni kat aminan umegang lah ina ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan kete otaga
2: biata laban lagi tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan Miria FM.
3: Melibitam jadi ini di daho pehitok ataupun daho peringatan melitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau napu ya sana do marama pui kalau alama minta masing-masing jadi yang kedua ngua kalau lana luko asan maso luko kemarang haida oma abinurok ni kelalu megang di apui tengah nap mai jitusah melitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelok, saya upitam nyedah tak nemu kurik, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni, mungkin tusah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung ngamintam lah, putung jahantam, berjaga-jaga lah, sampai yang kat halang saya uti terjadi tetam. Umaru jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hado sekali itu guna apu ina tangguh non masam asan kalau hado marem apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.

Nama-nama ada tanpa ji hati kelengit lagu Alang Kenan ibau ajang lagu bahui kelit ya. Kerana aku sengkeri tam taipa yang jaki pala pes tam har radio kayan. Ini aku semerasa kena manlim kalau bakai-bakai kualang ni peci dahi kelahu alang ni meju usu ma uku suhalam ngajaloh pes radio kayan. Unah lo aku semerasa kena man lohong jau. Saya kena man doli tawen. Saya kena man dona jau tugang. Saya kena man juk imang. Saya kena man bala nanyik taman lahung saya kena min saya kena men bosika duten lahung saya kena men Simon Iman ya men kalau alang ni peci dah ikhlahu alang ni meju usu ngajalah segmen tam ini lahu hati te bakih tam bosika duten alang ni matai gaban emoji good good good kalung ni ini nah saya kena menikah bosika duten ya lahu ini hati bakih tam Afian Mahyus alang Naiman Kalimantan membawah Kalimantan Barat DJ Rin sayo beladau DJ sayo beladau membakai alang teh radio kayan sayo beladau melum-lum pagi DJ Rin lahu medak lagu Bantera Merdeka alang Kenan Aisyah petgu dau Merdeka sekenap men DJ Rin sayo manau hadui okey sekenap menikah Afian Mahyus ya akakui medak lagu alang nak kaya ni lahu ini hati jibakai tam alang ne kunsi dengah ya tiba ketam juk imang bara sayu bulu adau marung dau ha kami ha asap ni DJ mavun tuhan ni kenan jerbu ani lasu landau ani kena ya saya kena menikah jo kalang nai kunsi dengan halang nai ha asap jaka ni dah hopi tu makulim menita malam pecidahi kati jaka dau lisun ni dau taganu ni menghadau mengkurang-kurang dui ata ya. Okey hati tempat pekunjin ai tam sampeci kelahi dengah alang pah mau manpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur lahu mangkelah hadau matai kata dahok doni ngejalo segmen tam dahok doni tinok tam sepekali te dahok higen hati pekunji pliman aku sengkeri tam te basa komen kata alang ne menlim dulu bake-bake tam alang kelahi radio kayan jaka ani biampanan aku sengkeri tam kelahi ji sape unaloh.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 10:07 minit. Ha. Okey, kerana tanpa lupa jauh dalam segmen tam, hati segmen dahok dau ani. Hati kena ke dahok dau ani aku sengkeri tanpa kalai hati dahok higan ya. Kenankah katah naan, agak kui bahasa nama ni tam lim, bi empai nanan aku sembara suha kenap menlim, kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahi, kalau alang ni meju usu, mauk husu halam ngejalo segmen tam ani ya. Unala ku sambal rasa kenap man kalau alang ni meju usu dahin mauk husu halam. Unala ku sambal rasa kenap man baketam hati Jasper. Saya kenap man Zuki Plian Abdullah Zul. Saya kenap man Derry Usun. Saya kenap man Miguel Mike Chow. Saya kenap man Bosika Duten. Lalu saya kenap man Juk Imang. Saya kenap man Pishila Patrick. Saya kenap man Dobli K Bajang. Saya kenap man Andy Ngeng Andy. Saya kenap men Kitan Uban, lalu saya kenap men Balan Anyi Taman Lahong ya. Lalu ini aku sang kunci kenakah kata tetuk daho higan ni. Hati higan jam taring anan. Tengok kalau tai payang pala pes radio kayan. Ya tete jiga ben taring alang higan alang akta iti ni. Ha, jakla jam. Anu nukar jam higan ni. Men kalau alang harik-harik, men kalau bakik ku alang menai belajan dahun kayan. Reti higan ni tu kota matena alam bahasa Melayu ni hati berkarat ya. Higan ha nana hati gabena. Lalu ini ku sembahasa lim kata-kata alang naiman baketam. Alang una loh ya ti alang naiman baketam Kitan Uban. Ini ku na sayu belado DJ. Sayu kenap mendaho higan ani melakui. Higan lan hiko debalo are. Burah tua daun alam amin. Nah, nyati reti na lekoh dah ni ya. Nana reti daho alang naiman baketam Kitan Ubana ni ya. Lalu hati alang kedua alang naiman baketam Bosika Duten. Ya ni, nun ka emnihu lebui masa uing ka nando duyu duyu. Higen tuanah pa. Sangpunang ka uron alo kena ini ya. Saya kena menikah Bosika Duten. Alang ketelah hati lang naiman baketam Elisia Baun awi buhiken ata ani. Okey nana saya kena menikah Elisia Baun. Lahu hati alang keempat alang naiman baketam Bosika Duten im nyahat drum anan unak lebui. Higen tuanan u nyahat naam. Nenah tegang deng nah melok atak halem nah. Okey, saya kena menikah. Lahu alang ke kurir ni di lo. Okey, alang naiman baketa Miguel Mike Jauh. Hati mara higa nah malat anandi. Tulung im masat na ngetirit. Nah, saya kena menikah Miguel alang matai kata dah hodoh ni. Lahu alang bayar lo alang naiman baketa. Hati Bosika Duten. Ilo ngavan leng. Sayu na melok dahak huluk anan payadet. Igan tuan na'a ulah hinam na melok alam witi anan. Okey nana saya kena mengkelak bakai-bakai ku alang tengayat matai kata dahak doni. Ngejelas segmen tam lho mengkelak bakai ku alang sang matai kata dahak doni. Dan lho kalau matai na nanti tena jaka alang habah langsang nena. Aku isang kusina pejirin dalam bakai tam alang kelengi radio kayan. Ha hino tua dalam te jaka ni ya. Biar payana aku sengkeritam, pentas pejuh alam segmen tam, ini aku sengkeritam kelengi ji lagu alang kenan joli jengan, hati lagu Livan Doh Kayan, manitam liman ni, lagu ni sentujuk menlim dulu, bake-bake tam, alang aranak Livan ya.
1: Kelengi lah, video kayan, putung-putung do, jaga-jaga age, jaga SOP, mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

Kui pemancau majeno ji mangketo masyarakat kayan dalam daerah Belaga mai saya kenap lan man RTM kayan miri dalam mai peluang atau habah menakui la pitok dan petangan hitam kelonan orang ulu lebih nak hitam bangsa kayan supaya ingat jaga apui jaga keselamatan dahin jaga kesehatan teguh arun tagak lana nih kalau kejam jaruna nih do tagak lan dahin meran lasu keren nih aku hindang hadaleh-daleh tam nih watang lasu lebih 30 degree centigrade nah. Ia kui alah bahane pehitok dan petangan hitam supaya lawat te apui ada pol kah amin kah atau hawang tanah kah hitam mau lawat. Kedua asun mebat undang jako sebarang lalek takut uro luho seh-seh kayo alang umegang lan hatana temengat kena napu jako anan alang aran minyak muto minyak diesel sayu melok su menuma alam taga ni awin lim ketanik kat mengat lim jendang jelang dan napui telok teguno ni ake tam nemu melok stok atak atak ni penting lan te urip tam avan tam du antam dui avan mayo jadi lebak guna atak ni jadi tak perlu atak lang maang lim teguno ni jadi hi lang hipun tong tong aya tong atak lang au perintah ai de teguno ni na gunah na asun melok nak hai da umma tu gunah lim da tong-tong ya alam perintah hitam da nemu na misi atak alam tong-tong anan dahin an hinang sayu aban melok da tong-tong atak anan lebak jaga teguno ni nge dahin nonan lim ka pipe atak boleh ketek kenan tagak ni jadi nak atak jinon pipe ketek jong jinon atak vandu jinon atak vandui andui jinon avan bersih daven mayo with mayo hulok non barang dapol jadi nana perlu hitam stok atak jingwa apa tek kat alam bahaya berlaku atak ini alam penting. Jadi aku kelim maran-maran rumah pengulu-pengulu para lim JKKK putung rumah haru putung kapong supaya ada sentiasa sedia jaga kemungkinan tusah kenan tagak haru ini nunan lim kajam komiti persatuan bomba sukarela alam utek balai rumah haru sayu kalau alat dan standby paan hinang alat-alat dan jentera bomba lengtek supaya paan dalam keadaan alang sedia dan sayu awanan jauh kesehatan aku ake telok jaga-jaga sun lalek temusang menuma teguno ni asun lalek nah hadui-hadui alam fisikal kurindah dah awin nah aneh masa do kelalo lasu lale nyak do lasu lebih 40 degree centigrade bahaya nanan jadi hitam boleh gak stroke haba jam perindak jabatan kesehatan dan nyak ke perlu hitam paan melok hauma tu dahin tegunu ni tegu cuaca lale lasu ni
perlu tam dui lebah atak tak bersih teka takut tegak strok haba anan. Jadi jaga-jaga letam utaga arwane lebih napui keselamatan nan lemka kesehatan tam. Lebih sayu jaga ampayan belepok usan atau lebih sayu jaga ampayan belepok tusah. Diharap jaga-jaga lah tegutaga arwan ni. So, penap lim telok harap telok ikun batong alang mageh paan. Saya kenap

Nona nama ada dan peci hati kelengih lagu Alang Kenan Diana Nini lagu Dup Dup Alam Usuk ya. Hati lagu nang geritam kerani hati tepat pukun G telok puluh saya minit. Sampai tak pejauh alam segmen tam. Ngedak ni ku segeri hati G info Alang Naiman Miri. Hati lisu

Guna nama ada tanpa ji hati kelengit lagu Alang Kena Frank Quincy Hombing, lagu Jangan Lelah ya. Okey, kerana aku sengkeri hati info Alang Nen Menit Tamlim hati Teh Ji hadu kuliah sang dana halunduk Teh 25 atang 27 do bulan pitan Alang Sang Nayani hati Regata Batang Kayan Lundu 2026 sang dana ha Waterfront Lundu Sarawak ya. Hati Tino dah sang petading sang pihile Lim Sin Prize yang na alam jiatu 6,250 ligit. Okey, haduan ni halang sukung nak yang na halang Neman Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Art Sarawak. Okey, anak na hati ji dengah alang Neman Lundu. Lalu hati dengah halang kedua sang kursi menitam marung regata lokan ni. Hati dasang na regata Subis Nia 2026 teh 25 do bulan atang 27 do bulan pitan Duma 2026 ha Waterfront Sepupuk Nia. Okey hani menhi alang sengyo petading regata Subis Nia hani kalau dang maten aran kalau pah baya ia ti megat teh 20 ji do bulan pitan Duma 2026 ya. Yang di teh kuri-kuri kategori sanha petading aku sang kunci nan menitam lim. Ia ti alang una loh sang dhana ia ti kategori sambal lelaki terbuka, lalu hati saya pengayuh wanita terbuka, pulu pengayuh belia U20 saya percut ya, terbuka, pulu pengayuh wanita terbuka, pulu pengayuh wanita percut terbuka, pulu pengayuh lelaki terbuka, pulu pengayuh lelaki percut terbuka, lalu hati 25 pengkayuh lelaki terbuka, 20 pengkayuh lelaki terbuka, lalu hati teh 20 pengkayuh lelaki pecut terbuka, 25 pengkayuh lelaki terbuka. Dan yang alang bayar lo hati 30 orang alang mesai laki sampai tading ala aran Raja Sungai terbuka ya. Mengkelo alang sengyo hadu ya ni hati kelodang pahabung dahin Ence Arbi lubun telefon 02 saya 2G22 kusung nyahu kalau nang pahabong dahin Puan Serina lubun telefon kusung G pitan pat saya 5 pitan 6 saya dahin Encik bukan saya Encik C C Agnes kusung G telok pitan telok saya. Okey, nanah marung hati Regata Subis Nia 2026 sang dahana te bulan pitan nani 25 atang 27 do bulan pitan ha Waterfront Sepupuk Nia. Okey, nana kunci atapa info dengar kliah sang kunci menitam liman adi. Kerani aku palo sang keritam pecoh alam segmen tam hati kelengi ji lagu alang kenan Edward Nipa lagu Livang Men Itam Lim.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelonan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kelona nalang perah asma meleyo lama am dang te disun jako ni kelona nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tam

0: buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Nena nama adik tampeci hati kelengi lagu alang kenan tadan lagu sayulan tina lagunan ugri tam kereni hati tepat pukul 2:06 minit ya. Aku palau sengkri tam pejo halam segmen tam doa ni hati segmen adat asen. Aku sengkri tam kelengi ji tekna lalang payawan. Alang naiman long pilah baram hati tekna tului bilung ya. Mohna palau pejo peji kelengi ji sape lasal menitam lim alang kenan Korintus leban sayu lewi menitam.
2: Ani nak apa?

0: Di kata orang kanan 6 ribu lain ku keleng jalepan.
1: Nantete.
0: Nalang kanan ku iman hiran nyuman nuna.
1: Anak joy.
0: Tobong kena ino buka.

0: tenang no la de nah dahin tengah nak kenjali
1: ban te te
0: ne linga bina linga malam
1: amore
0: ahir dalam ho dalam atu do ilang mata
1: oleh
0: jangan terladang tikel let tilang lesui baloi
1: boleh
0: tente layan nate di pahatan nan hajang lanjo
1: done
0: jangan darah tadi patira lenok malam
1: amore
0: tenang tau lanjo.

0: Nenak deh pakai adik dah hundi belare tiduan munak ngobe noti tengaran ketamaan duli ti lena
1: doan tele
0: anit di kalau nana.

Sarawak yang didalih lagi perlebatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun lah yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab hukah kelunan Sarawak langatna tak lem duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya pulu lima loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tinggi kelunan Sarawak. Anak ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak limkah enrana dahin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranayak hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi maya dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekap entam puboh atang hiran-hiran.

Nenek nama ada tanpa ji hati kelihir lagu alang kenan GMS Live hati siyo manise ya. Tidak kerana ini aku sengkiri tanpa lepecoh alam segmen tam hati segmen dengah alang nemen hawang dale.

Sekarang ini hati melak 10 minit an empat tam sang makap segmen ngelarah ngul anda hin hapan tam tepat pukul telon lebih. Okey, menjumpa kalau Tuhan nabin program tamani upanau dahin sayu darah telo jamani mata men pukul peludua atang kera ini ya. Lalu saya kena mengkelualang ni peji dahik darah telo jamani lahu. Okey, unin ah hati tam sang peji dahin DJ alang segeri tam alam segmen alang kedua ngejeloh program tam peji dahin kelo ya. Aku dijarin Maih saya kena menitam alang umuli alang tangan peji kelihir radio kayan Hamiri FM. Lagu alang mekap lasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan liling. Kasih lagu alang kenan fagran hati lagu liling menitam lim. Pesuklaan. Bye-bye.

0: tips paan magih jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Online radio, man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau alam utuhan naman telok jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh terlalu mudu telok ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam telin tam anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melanggin dah Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G garap telo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, mau salavi dan lah ho mau ka sayung lara mani tamlim kerana tam pojoh peji alama segmen tamalang kedua hati PDK peji dahin kelo peji dahin ke DJ Baun. Jadi unalo mau ka sukena pendijerin ala upah pani tamlim mato mampuku na puluh dua beluadau atau ngepuku na telo lavi ane. Okey, mani tamlim dani hanah telo puluji da bulan saya duman 2026 dan lahu hat dani hati gate dau satu. Dan lahu tine ku sama ok kenapa alah havah ni maok sayu adau kebangsaan mani tamlim dahin lahu manita malanganap maok kato tabi dau kebangsaan ting kalau tena pala live hak page ay dokayan dan pelahu hak whatsapp tam hak konti jasi kudang basa nak man itamlim ya. Ok manita nanti hak kucing seria nan lunduk bau dan pelahu man kelan tehat samarahan si munjan kalau dan pejoh peji kelang hira dokayan mira FM pakai frekuensi FM G69 PNG dan lahu FM G09 G.2 Okey manita melatih apa senaya miri kalau dan kelang hira dokayan mira FM pakai frekuensi FM Pita 5.2 dan lahu FM Pitan Saya Puan Kusung. Manita melatih ada lehudik kui naman kelau lantih telang usan, lemting, apo tutoh, belaga kalau dan kelang hira dokayan mira FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okey manita malang hipun Esro dahi My TV mangkloh adau ne pejedahik ngejelo channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Nah pelahu manita malang te halam daleh ke na peluh hawan daleh jaka ani kledang kelengi dadau kami RFM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manita malang hipun na Facebook ka mangkloh adau ne pejedahik ngejelo live hapesh radio kayan. Okey manita malang te ngenang live hapesh radio kayan alavya ni mangkloh adau ne majau su mau ke jipuso laman akui lelahu mengkeluh hadau aku si agak dau mana tatah ngavan kloti mana kuah konti ni jasi tampi apa aja menunuk gak dau man tatah ngavan kloti. Okey dahi nan lagu lang buka lasan taman adi aku upah pani tamlim tek leng hiji lagu lekenan iduat anyipa hati lang kuma uknah dengah ka man akui dahi man onin aku sengkiri tam tek leng hiji lagu lekenan Margareta Long ihati dat tah benuang.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio tam. Oh, mu cantik em nak tak mentelok, nak tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni dire. Neh, no nang gutun gula ni dika. No tek no jung ini.
0: Tek kena aklok tek usun taga nan de. Em nyendang tek usun taga nan, beh boleh apa mena kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No.
0: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nah, tak si waktu ha.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bai, nah ikut untuk rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang latan tu lo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak anda meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
2: Kalegah dui kuan ide. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kan mamang kontrol, tiba.

telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah ke kurang tam-tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, age hitam, is priority. Alang dah kaya lah. Amin, ke home masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Nang dah tangan kau mana tambah orang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun alang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dengan food intact nutrition.

0: Okey, masalah dan lah homa o kasai ngelara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana Margareta Long hati data benuang tu lagu negeri itam pula 20 minit tepuku na telo lewi. Okey, selewi sepesuk ngelau sengelara menitam lima hui naman kelo bakal-bakal letak keleng hiri doka mire FM na pelahu manita malang tenginang live page redo kayan lewi ane. Dahin apa nak kubara anau segmen PDK menitam lim tindak kuna ma'o ka selebi dan yang selebau mandala bake-bake ta malang unai majai usu nge live hapesh aredo kayan selebi man Raja Muhammad Fazli selebi man Miguel Majo dan lahu Ajekila. Okey, tindak kuna barap lalau anau segmen PDK menitam lim gate dau satu ani tinopuku na telok 30 minit na ai tanpa jumpa ji alam segmen surat dengah menonan hanitam teklehi lungdo ani alam sejarah. Jadi puku na palavi hanitam pejumpa ji alam segmen ngelarah jaki dan alam puku 40 minit na ai tanpa jumpa ji alam hadui tubo. Jadi puku 4 tajunang hanitam teklehi dengah lebi alam pahama mereda kaya miri FM dahi menohanan hanaku sengkusi dengah menhawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lewin ay tam tepayang jaki taiklih dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang hanaku sengkusi dengah kliah men itam lim dahi menohanan hanitam peji alam program Biz On Air. Dilahu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelop. Okey, nunana anau segmen PDK lama tama pukul na telalavi atau pukul 6 na'a gina na lim dan panau pahapa dan lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi yang panita pejapaji alam segmen surat dengah tetap kelengi aji lagu ala kena rosana urai ihati telang usan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, masa lebih menit boleh menaji lagu ala kenana Diana ini hati lagu Liveng Kuih ngena lagu ni dan paha panita boleh mahu naman kalau ala ngelarah jaga ani. Okey, tini apa nak kuih bara nundih kialundau mandalai tam Sarawak darat lo dau tini aku sembasa dahun bakih tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat tadi je sayu lebih dahin salam merdeka mesahabat haredo kaya miri FM hinut tua kelok te dahin lahu akai je lagu DJ Hati Bahtera Merdeka ala kenan Aisyah sukanap DJ sebertugas Levi Manika. Okey, sukanap Manika Aspian alang une pejedahik ngajaloh segmen PDK menitam lim Levi ani dah lahut ini bakai tam keling tamawa MJ selovi DJ akai nunun tua lagu ngawam pahapan lim pendengar dan lahu mau kato tabi selamat daw kebangsaan men itam lim sekena DJ sekena manika lahu keling tamawai MJ akan panita pojok peji teklehi londo ni alam sejarah tindak kusengkusi ke londo mandalih tam Sarawak una ring. Okey, men itam lim dani hana 30 ji da bulan saya hati gate 21 tino pedah levi atau pedah malam jerebu dahin jimai hati ji da bulan pitan tino pedaji.

0: Okey, maksud lebih menit tam lima nana je lagu Lakran Aisyah Hati Bahtera Merdeka dan lagu Negeri Itam pada pukul 4 lebih. Akan penita pedah peji alam segmen Nanggala Rajaki tini teji info aku si menit tam lima. Akan ni tejo Hari Keluarga PKS Miri 2026 alang sendhana 36 bulan pitan dumanani hak bangunan forum mata mampukun saya jima atang pukul 4 lebih. Jadi teku kuri-kuri hadui alandana teguana ni hati te suka neka karaoke cabutan bertuah nyivan poco-poco BBQ dahin lahu ada hak sang pahlong tegu anan. Jadi manitam wina manitam alam bangsa kaya ni mengkelo hadau tena kelo peji dahin dahak tena peng adau keluarga PKS Miri 2026 tino batang dahokna pehugun pepayak pepju. Okey, dah lahu manita melangun jam lebih dalam tetukan ni kalau dah pehubung unyang pelalubun kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepah jos pelalubun kusung ji pat saya 2 pat ji tusu pitan. Okey, nanti jo Hari Keluarga PKS Miri 2026 alang endahana 36 bulan pitan ani hak forum mata mempukun saji ma atang pukul 4 lebih. Kedahin tetelok pejuah pelalau peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita sawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasek Daya tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit enggak? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada. Sungai Sadong ada. Batang Lupar ada. Batang Baram ada. Batang Rajang ada. Semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita. Dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.
3: Minggu lepas saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita akan memelah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
2: Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: payang beta o. Ku payang behole. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelok.
1: Kena naji lagu ala kena na Dennis Lenjau tu lagu negeri itam pala saya mini tepuku nepat alavi. Okay manita mlim teji adengah ala nama kucing seaku si manita mlim tina jerebu hadale Sarawak. Sane amah nga jih madi tina tepat ngavan alang hipun indeks pencemaran udara IPU hui mana telo atu dan lahu serian krenih te taket alang kritikal. Nore pasang jelang 5 atu. Jadi ngio sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS jaruna pukul na tusu jihmadi tino seriat dang na kalung IPU alam bau hati pat atu 75 samarahan telo atu 20 saya Sri Aman telo atu 24 dahina kucing telo atu 10 tusu tino lim ana ni hati alam kategori alang berbahaya. Okey, nana aja dengar alanai aman kucing menitam lim. Jadi aku nginah aman kelo bake-bake alan teh hangavan. Anu repa mengkelo alan teh hangavan alang ate nunde. Teh kategori alam berbahaya jaka ni mengkelo hadau, mengkelo lalek nah hadui hawang. Awi kelo sonte musang mengkelo hadau pakai tabumba dahin urung, dahin lahu, mengkelo lalek nah jako, dahin lahu maya usu, dahin nang kelo pakai sabun, dahin ata alam maang. Awi kelo una hadui kelo ti. Dahin alam paling penting hati mengkelo hadau adui ata tuan repah ata sak saya tebuk alam aji dau. Kan anda hopi itu kemeni tamlim huina. Manitam alang ate ngavan alang jerbu ajaka ani kedah lahu jam tam hakon tikani hati 10 minit tepukum palevi tenok kerene aku senggeri itam lalu pejo peji alam program hadui tubuh.

Kan anak itam upaji alam program hadu itu vuh mani tamlim dan lahu tine kuda maok selovi dan lahu sayu ala bau mandala bakai-bakai ta malam maring kelengi dado kami re FM dan pelahu mandala alang unai majai usu nge jalo live page radio kayan. Okay, sayu labau maricat alingan Clarence Long Evie Joy dan pelahu mempoke puidoh amai inai ala te kelenghi pakai frekuensi FM G96.G, FM G97.2, FM Pita 5.2, FM Pita Nesayak Poin Kusung dan lupa di SWG G66kHz dan palahu menitam ala pakai channel SRO set 2G dahi My TV 2G Kusung ajaka ane. Dan ini saya dahulu mendalam bakal-bakal lang te kelenghi pakai radio online tam nurepah RTM klik lahu. Jadi pukul 4 tajunan item setiap kelengi ada ngah lebih alam pa mama redo kaya mire FM. Jadi empat ni tam tak kelengi, tak terlalu kelengi je lagu anih unaring. Ihati lengkenan lagu lengkenan ajali jengan ihati doh kajau.

dulu pesuk dengan kelok harinta bakeh ta anak ta okayan ino petelok te te belum melok ho maru te kebun ka te belum halam daleh ni lah ho terus limpa lang jam jarun ini darah lanan ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngibau ketek bina darah tagak nu ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini lah ho alam daleh ni je nu reko hudik te lah ho jadi aku ini dah ho nu ni hitung pehitung dam lim au lubang amin au laong lagi lang doh termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan abin ko kuma nunan darana utaga nune te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok tolok lim ja mengan ala langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telok te umaru telok abin nina davan alang terus sangayan manhas pun taman hinan teman una jadi dah ane hitung nangan telok pehitok telok ja telok petung bayi tu ah kalau alang nakanan nadapi panguapoy ay po pakai gas ay po pakai apoy kayo nuray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalau na kuman kalau te ram apoy gas apoy kayo alah ho nuray pa alang nyabat ubat hamok ja melok ubat hamok te tengah van alang amalai te tutung te gasak ga ha nerepa lang na jako mang masaw nang jako tungtong tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melay yo unang jako ni tengelat abin uro itu uro ud megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok men kelo lang duan saya kelo ha gereja te kai hawah te pasta ga te lang mayak jako nangan jemaat gereja marung hitam pihak-pihak mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelok dengan dahuk mentelok sebayang tam laho jaka negurin Tuhan dan naik kabun geriusan langkah jerun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejantan pedau bayan ni kerana lasu yuk dan suhu utai bau kanan awin tok usun tanah ni utai pebaloi alah lali lasu ayu urip bayan ni jadi nan jilap dah hukman telok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te umat telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alam selamat aku rendah awah deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mena apa lah ho tu jaga taga ane bekalan air ha mentolong lang ala atak men hongi-hongi op awi gravity feed ita nginah bekalan air atak tu amtai kurang tanpa tekanan amna sayu jalan ini jadi hayo ketelo mengan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh an kula bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki teh bahi bakalan ata men gravity feed men pipe ampe dahin bahi usan ni laho pejat-pejat aru ha berterusan menanono kampung laho alang am sugup ata itu gu jaga none dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah deka pejabat daerah kecil alung bedian kehi jadah ni mata nata tata duk ia tak butuh mereka menitam dan angka hal lain ada teka kerjaan masih hitam marung tuk am suku kata duk ia tanggapan temna kanan jadi teka peruntuk kananan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nulang tangan ku mentelok harap telok
sayur lim dalam hadui kelak dui ko mata kelam jadi dau abin takut dehydration ya jadi baru ngapo ini tuah dak ok bila dia kecil ya jadi kawan tain ha o jadi apo aya amdakan kawal ya jadi lawan jadi nunan itong dak labat itu petok jatan pepiah mengan marung apoi marung tutung ha Tuhan memberkati lim itan bahu kayaan hina tapi tempe amen.

0: kawan.
1: Wah, semangat dah ajak kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya teh eh.
0: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
0: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

0: kuirut ngau lahina radio kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hanya ngerom.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayok radio kayan all the best.
0: Okay, mau sekena pamani tamlin repa laho mana di jelivan lang bahasa dengah lewi dan laho salin dengah naman adi ya. Okay, tini baketa makalip imang imang meran lasu nino nyengem ngawan kamiah kena tini ya. Ah, lasu loka kalau alang teha ini laho ya, biar aku lemahak pun tini anyengam kau kui. Okay, dahin laho kerana aku senggeritam pelalu pajah-paji alam segmen dengah men hawang dale. Okey, dengan launalah lenai man Los Angeles tino kahum 20 laung ambahi apade menu asihok tun alan jadi hataman negara Grand Canyon nunai kurin kenyataan alenai mapeha perkhidmatan taman negara Tedo Migudi. Jadi lepanan jadi ha Bright Angel Canyon dahim Phantom Ranch Tedo Namdi. Pihak berkuasa Taman Anan kerana hanya dipeji dahin badan penguat kuasa Arizona jadun temasan dahin lahu ilau daha alang teh hak ngavan Anan. Jadi kuna bangu alang hipun dahok bara maru ngadaha pada nurepah pengembara alang teh hak ngavan Anan en akai jadang pehubung pihak berkuasa. Jadi si hotunanan jadi alam pukun 2 junang lebih daun namdi. Atang jihma daun migu tek

kahum 62 laung, alang uh andaha asan, dahin alang habe, alam andaha apat mai, dahin anu sitek, daha alang tega, andaha nera atang kereni. Jadi pihak pentaberan lahu kira usang ada ho abara tejo risiko bahui belarek dahin usan bahut alang angkio jadi atang daw satu ani. Okey, nanti dengar alenai men Los Angeles. Okey, dengar alang kedua alenai men Okayama Tinopolis tahan ji lake alang amnyadui dahin umun 42 duman avin nyelamak nakau kiok-kiok 650 anggur alang belegah jatuh 40 telok juta yen nurepah awi pekalunia tepala sinta Malaysia ihat ti 36,006 ligit. Hak wilayah Okayama. Jadi arah lakianan hati masa kazu meda alang amhipun angavan melok alang tetap an apa saya anda dakwa alam jilaan kes nakau anggur bi ihalahu akuma tino iha amngakun dakwaan anan. Dan panuti polis lahu anyelamak meda kira nakau anggur shine muskat dahin anggur alang habe tehang alam pukul tusu ajihma tepat de bulan saya di atang pukul 6 ajihma tek do malahna. Gedung polis sino meda baraman penyasa tino iha juan anggur anan alam talian ha laman pasar lambak dahin lelong. Dahin lahu tino iha bejuan angguranan jadeng tapung belaja uripna. Okey dah ti dengah alenai men Okayama. Okey menitam lim menana dua dengah men hawan dalih da kusi menitam lim ngejelo segmen PDK dan lahu dengah men hawan dalih dan hitam kelengi tejaka alampiah lovey jima.

ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelok.
4: Okey, masalah lebih menetam lebih dan najis lagu ala kanan Daniel Bampai hati emang hati ma. Jadi aku ingin nama kelo bakal lantai hino tu ajakan ni wina mengkelo alamana kelo kira uli agri dalam nak kelo teh piknik habeh banget dika hina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Dahin lahu tino pukul na lima lebih a menetam malantai ha kucing seria na lundo bau. Nah pelahu ama kelo pakai radio online time dapat RTM klik tino pukul lima lebih ai tam setepa yang jaki teklenghi dengah men paundenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi manita melantai dah lehudik dan lahu manita melantai hak pasal nayak miri dahi manita melapakai channel Esro Satu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung. Okey tino pukul na lima lewin a kelopak jidahi na telido kenya. Bila manuti awi kelonap kelenghi radio kayaan miri FM atau pukul enam lewin a kelodang kelenghi pakai radio online tam na palahu kelodang naik pejidahi nge jalan live hak page radio kayaan. Okey dahin lahu umpayan hitam tai payang tetap leng hiji lagu lekran daya kayan Kalimantan ihatelengkuma nyulai kenap sayu.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke arah 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Tangkap!

0: bendera. Bendera Malaysia direka oleh Muhammad Hamzah, seorang arkitek berumur 29 tahun yang memenangi pertandingan tersebut pada tahun 1963. Menariknya. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda, hanya di MIRFM Mesra Bermaklumat. Penghina Radio Kayan, Miri FM mon pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
1: Okay, masalavi dan laho mao ke sunglarah manitam lim dan laho alavene pedi dahi ke DJ Baun ngejelo segmen PDK pedi dahi kelo tek jam tam alang beloh daripa tek jam tam alang ketelo ani. Okay, dahi laho tine aku berasa kena manitam lim alang tehno tua jaka ni daripa laho mengkelo lompaan kelo hindai doka mire FM. Dahin lahu nginah lim kelo sayu dahin magih paen dahin manitan mentah kucing serian lundok bau mengkelo hada lawat sayu te agih kelo ti avin kreni sa mahngak lan jerebu alang jadi ha ngavan kelo hinan ya jadi aku nginah mengkelo alang kurang henoh ka mengkelo hadau kumah pelalau taban dahin lahu awi kelo katik sengah ngan mengkelo hadau te pelalau ha umah perah ya. Kedahin lahu tina aku sengkusi ji info menitam lim kini tejah niyah regata 2026 alang sendahana te 25 atan 27 da bulan pitan doman ani hak niyah Sarawak. Jadi te kuri-kuri naan hadui alang dahana teguanan hak ti boat racing power boat action repan lahu te kliah asen tek sukan tradisional dan lahu tek pesta pengumuman dan lahu tek kehumnaan hadui alang endahatna petgudahin niyah regata 2026. Kena naji info menitam lim dan kerana aku sengkeritam perlu pejuh peji tek lenghi je lagu alang kenan Alex Lihan ni hati bakeh alang leka.

0: jadi gini.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk buli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap hak Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulitam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruhan supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Kenan aja lagu ala kenan Harry Parani hati dahun terlalu lagu negeri itam pula 30 minit pukul 5 lebih. Dan kerana aku segerita pula lupa jopaji alam segmen dengar keliah. Okey, dengar kelihatan lalu-lalu dan mana Kuching Tino Festival Cahaya Dahin Bunga Kuching 2026 Dahin Luna Light Wonderland Hak Taman Botani Sarawak Endah Kap Jaki Man Kuna Bangu Mato Dawani Pesuloh Jerebu Alang Mahnga Alang Jadi Hak Bandaraya Kuching Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Alam Kenyataan Nak Kuma Tino Dahu Utatanan Ena Man Udalo Alam bagi keselamatan ageh dahin lahu alim pihak alang melawin alam dua acara anan kena tino kualiti di ha pasenaya Kuching kerana tiap tahap bahaya dahin lahu dah mauk risiko men golongan alang sensitif te asap di. Jadi dah hobara tejo dua programanan andah andah ateng up ngeluar seng andah bara man kena bangu ngejelo saluran komunikasi rasmi di BKU. Kanan hana ji dengah alanai mana Kuching. Okey, dengan alang kedua lah nama Kuching lahu tino Sarawak kena ngadap ala dua pingat emas ngejelo acara pimpong tegu para sukan Malaysia nurepah para sukma alang ke-22 Selangor 2026 alang sengnai. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara tino atlet perlu hipun semangat dan lahu tengayat alang bau jadang ngepenuh sasaran dalo dan lahu ada ngala kaum laan pingat emas man kontijen dale Sarawak. Dahin ada ngah kelihatan bela lana man Kuala Lumpur tino atlet University Sunway Nge Jin Shuan deng ala pingat emas alam acara renjam lembing doh dahin lahu dan pecah rekod sukan institusi pengajian tinggi SUKIPT. Jin Shuan lahu hati atlet kebangsaan dan lahu deng na rejaman su 46.2 meter dan lahu deng na rekod maring alang empayana ni. Tinok Nur Fatin Adiba Suharman kira deng na rejaman 44.4 meter alam Dumana 2026. Okey, langala pinga pera ihati Farisha Atirah Wai alanai ma Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI tino ihadangna rejaman 36.2 meter dahintai Yu Tian man Universiti Putra Malaysia UPM deng geri uli pingat gangsa tino ihadangna kalung 32.74 meter. Okey, nanti dengar alanai man Kuala Lumpur. Okey, manita mlim manana kuri-kuri dengar kliah dah kusi manita mlim ngejeloh segmen PDK. Dah lahu dengar kliah dan hitam kelengi teh jaka alampia lebi jima. Dan kerana aku senggeri hitam teh kelengi je lagu ala kenam bobila ingu nak ring. Ampanitam peja-peji alam program Biz On Air.

0: Dengar Ngelarah Jaki Man Akui Widya
1: Nun Hadui Kala Akui Viviana
2: Ini semua Om Sayu Kenal
1: Amin Pa'an Peji dan Redakan
3: Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peja-peji dah hinji hakai telok i hati Kerolan Wan. In lebih ni kawak sang pesangun tak jauh hadui lang anak na. Sikit hadui nak menangan bi hadui anak na pedung kena ni. Hati marung na keluhing dahin na donat. Menhiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia.
4: Bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
3: Alang donat ni.
4: Alang donat ni maring kan ni.
3: Dangka anak long menering nona tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
4: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak eh macam hobi. Hak tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan nak kata nan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing lah. Hak terjadi
3: tengenap nak.
4: Tengenap nak keluhing nan ke donat lah. Abin dawan nak ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah
3: ya, pesak-pesak
4: na tak ada lah kawan-kawan kui lang habe lang na da bisnes donat kahom ka bisnes dalok tih biar kui na mili
3: donat
4: ni lah dalok dalang inspirasi kui lah lang katok ke kenun ka
3: matang-matang dalok kalau
4: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ka lang jit eh perisa pandan dahin perisa red velvet.
3: Okay.
4: An salut susu ataupun gula lah minta dua. Kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyote gula ngahom susu ngahom ayo ke tu.
3: Perisa no nalang paling kahom anda order teka.
4: Perisa pandan.
3: Perisa lang
4: hijau nan. Nang nyemit.
3: Nyumit lah. Anan lang andah nganap lalan ha. Bin umang alay na lang biasa tiba. Kedai pa tu kaum lah kena hajuan na ya. Okay, alang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing.

0: nyagah pula lo.
1: Nyagah, dua hangun nyagah lah.
0: Oh, dua hangun nyagah pa.
1: Tak lengal daunan. Kira senang ok lah aduh yang lengal daun teh. Nanti kalau daun tua
0: tegang, okay,
1: tegang perlu ternyagah na.
0: Nyagah jangan tua.
1: Si nyagah dua hangun lah ka.
0: Nyagah dua hangun lah. Awi hak luhi ngan ike tekan nit na tua ka ataupun dahin adung dahin sin na tiya iman lah.
1: Aksapun sapun ka pedong. Awin tek kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke tak balai lang tak adong nanti mahan ka tak lang biasa nanti ke murah ka ok lah
0: oh ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
1: si ka aksapun
0: insapun
1: bi legah na tetap sama lah
0: awi ak nyinang tak di perisa-perisa na lho dia perisa dun lang tak ni dun tu kena perisa ni
1: tak paterisa keluhin guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah tepat jenisnya.
0: Teh ready stock pan ya?
1: Hei, teh kan ready stock pan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni.
0: Oh, pelalu
1: atan-tanan.
0: Okay, nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni.
1: Biasa nak post ha WhatsApp tu lah, abin ngahum ke dah kawan dah nang kui ha WhatsApp nunan. Padong tak aku post nak ha Facebook.
0: Tapi aku home lelek dah order ke isi penyataan. Sempok mo
1: penyataan ni.
0: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke habah atau kena.
1: Jaga habah tu.
0: Awi dah order ke home nanan ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku nginap danih ke perlu ak barang mereka danih dang kan.
1: Sidang. perlu barang jidau lah paling lewat jidau.
0: Jadah.
1: Jaga dang sedia. Ubung nanti ke bahan nanti.
0: Okay, awi dah lah ngendap sang order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah sang pabuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubelek keluhing donat ku lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku naidani.
0: Okay, man kalau alang kenap belek keluhing nurepa donat nadi telok dang wasai pihak lalau kerai ni oda teha yati 06 606 5003. Okay, hari ni telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming pejabat jid hingga mek radio kayak Miri FM.

Kena naji lagu ala kena romanjuk i hati amai tra lagu negeri ita pala 40 pita minit pukul nak 5 lebih. Jadi menit tam lim akhirnya malak te puji minit tolaan sampai pukul 6 lebih dah lah hutin aku berasa kena menit tam lim alang te peji dahik darah telok jam ani di. Dah lah hus kena menit tam lim alang umili redo kaya nak jadi bakai keliah dengan wanita pehapan hak udau. Jadi dengan itu anak segmen PDK tam lebih ani men onin ah hanya dalam YFM men Bidayo dan RTM Kuching pejoh anau segmen dalo. Jadi lagu alang maka pelasan ta melawian aku sengkeritam tek lenghi je lagu ala kenan nini ubit ihati long bawang nuan. Okey selawi dan lahu sayu ngelarah menitam lim pesul anjima ngejaloh as segmen PDK lahu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Malaysia. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada Lama Tenuti dari pengisi segmen Ngancang Peta. Ya, dari Lama Tenuti. Lama Tenuti. Antara Perundi Nombor Mahi 2026. Selamat menyambutan dua kebangsaan anak semua bila kita. Anuti, anu kita mengak. Walaupun perkenan dulu dah cukup peras dah Anuti. Ya, sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu. Sebab kita kurangnya pemon. Dengan sentiasa kita ngamal kaya pemudip dah sihat milangan dulu. Ya, timpu musim peras musim pada de masa itina. Pemudipan bagi bila kita ada kuasan Kuching dah lama Anuti dah pengkapi minat frekuensi ni kosong 6.5 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan pengapi minat frekuensi ni 0.7 MHz. Selamat jalan tugas bagi bila kita ada bertugas de Anuti dengan bagi bila kita ada ngebal motor kapi saja destinasi de Ira 7 bila kita ngarap bila kita sentiasa gagit de jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atu selamat de jalan bahas ya. Tempuan kedandu de jerebu de masa itina sentiasa lagi kita jaga penyelamat adep kita masih lagi penyelamat adep kita ya tempuh kita ada jalan bahas kita tempuan jalan de kait tentu terang setegal jerebu kadang-kadang ngeban pengaya benda ke bala kita ada jalan bahas ya sentiasa kita gagi jaga penyelamat bala kita tetapi saja kita ada masa itina. Okey, pukul 6.30 timati senjaga ada minan senda biata sama-sama kita keping lah. Terima kasih lagi bagi bila kita de keping dalam menit minan RTM klik ya. Kita hibur lagu-lagu hibur kita sebab kita keping agak ada pukul 6.30 lama tenuh.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asi, Pun Pun Aga. Penyeruah beras dok nambah so teknologi kemiang. Sarawak pakai saluran diplomatik Persekutuan ASEAN Nura Jerebu Mutasbat. Taska ka tadika dok nyebenar kuka tunda SOP adi seramat yen anak andek. Seramat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah Sarawak dapat jadi reis penyeruah beras di Malaysia so penyekembang teknologi ka kerja pratin kemiang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang kerja pratin pedi di kudu-kudu kawasan Saman Kuala Baram kiren asir adikena yang nambah penyeruah beras di Sunis Andu. Ati inah nimun kerja pratin variety pedi perennial so kerjasama pihak swasta nga Universiti Yunan China. Ayenang nga gaya ngurus pimuruh adikena pedi perennial dapat peruah asir neg semengpatan di hektar yen dua musim. Dalam perkara di berkait Sarawak menegah kapah rantaian nilai industri sawit. Ati saman pitak hiliran, pingu mandang ka bayo jisim yen kakat pitakana ka ekonomi rais. Premier dan sakati dalam miu pesani bipawat andu kebangsaan di Kuching. Sarawak pakai saluran diplomatik di takah perintah persekutuan yang nura isu jerebu mutasbat. Gapit Premier Sarawak adi menaga pengerusi jawatan kuasa nura susah abong terun Sarawak, JPBNS, Dato Amar Douglas Uga Ambas Kidanang, isu ana ina perkara diplomatik adi berguna dog nura so saluran adi sediagi di takah nasional ka ASEAN. Ngana tedek cadangan yang berunding radus dengan pihak di Kalimantan, dah inah rakah adi bituku. Sungguh mena pihak ik berjure bisamah Menteri Sumber Asar ka Kelestarian Abang Terun, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup, berkait perkara ana. Isu adi samah menaga dong nyebut beda Perdana Menteri tipu bidapet dengan Premier Sarawak di Brunei Bau Bohati. Dato' Amar Douglas Sabah Nang kerjasama so saluran ASEAN ka diplomatik perintah persekutuan dapat turung nura isu jerebuana. Ayah kena sakati dalam sidang media ripas udung JPBNS di Kuching. Dalam sidang media adi samah Dato' Amar Douglas ugah kidanang udung yang mansang operasi naik ujen di Sarawak jaka redog ngatur sepagi. Udung ana ina yang tinggal gaya kreman sebaya operasi do peguru. Operasi ana jaka do mansang diasa taruh negeri meh anu bran September ati. Ayanang kamai gaya atmosfera da bituku ka meting kreman operasi ana dah dapat do mansang ngangasi. Kawasan adi dia do tumpu ina kawasan dam Sarawak Energi Berhad adi jandi sumber penyeruah elektrik sebaya do kapah ka kawasan adi beken. Pat loji napi spin adi do pre operasi adi ina simunjan lingga sepauh ka licok menaga dong ngaten jadi kawasan yang mansang operasi naik ujen yang turung nura susah piin. Setadan anak Dato' Amar Douglas Ugah Kidanang, penyikagah darurat setegar jerebu ke serik berkait dengan kawasan adi rekod indeks penyikai sebak IPU Rebis 500. Kawasan adi rekod takah anak guna dong report ke Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA di Kuala Lumpur yang rakah bituku dok tembit. Ayanang pikara ana redo mansang tunda arahan NADMA Nombondi. Penyikagah darurat ditakah ana rebeda operasi opis peritah ka swasta saman aktiviti beken dok pre pak perkhidmatan adib guna repiju dok kuka. Taska ka tadika di Sarawak gibaba dok jebenar dok kuka yang turung barapi mas adib guna di perkhidmatan jaga anak steden tipu jerebu. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak ka Penjebemai Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang Pimas dapat naik pimitik ka taska kamai berguna anak ngerah dok jaga tipuh ngerah nyerja. Ayenang raka disamah menegah dok netap yang taska diribu opis penyekembang masyarakat. Sungguh mena ayenang pihak taska ka tadika berguna netu anak-anak re drum kelas ka tunda SOP adi seramat yen anak-anak.

0: Selamat kumi, selamat pidapot lagi atau tang Peace on Air. Osi sangka naik tanah kompos dapat jadi kerajaan dagang. Kali tih otor bersama dua puan Lisi Wana Nojeng, ia ino pengusaha tanah kompos biasal so kupuk raso dundu.
1: Adonku Lili Lisiu, aku adalah pengusaha tanah kompos sawit. Aku naik tanah kompos iti mok semong sowa. Aku naik tanah iti sebab anakku yang kerja di Jabatan Pertanian ingin puan hempas sawit dapat dijadikan media tanaman kira sebagai ternak dan baja kepada tanaman. Ku doi nunda khusus tetapi pengalamanku pernah kerja di kilang Bapom. Aku puan sit-sit pasal tanah iti leh. Setakat iti aku selalu seorang pesanan so kawasan pedawan dan bau nindok kupu bawa anggit koda mambu area katik peninjau kupu sega area-area katik leh stas nindok loku anggit ke. Sebelum iti ku naik tanah iti hanya suka-suka sebab hobi aku puluh sayur di kawasan Boli tepi Boli. Aku pun subakai tanah sawit kodak di nang onakku dan ogi dengan nengah asile sayurku rasuk yo sikit pasal.

0: tanak no yang selalu ningak pengudus dega puruh ko do aku dak ngaroi ngan kisai kasang tanak no aku ngoyak eh ngoyak kadi batu kadi opo koyu kadi luang-luang sawit no jadi njo kayo dapul tanak jati ya setakat itu aku pernah nai semongtan tiap jadi tanak no lebih kurang moy atau priitan sejak dak jadi dang di guni kunimak 20 ke 25 kilo dak ngroga semongju ke nunak topat leh kalau yo juak ko dak stas ke kupok ko dak ngromih te ko dak ngesegak temuti guna antara semoy song prii no bawang kan kadang ko nengak kawasan de juak leh aku mit so inyok ku tip so noh leh kalau boleh aku ya moge leh aduh aku ya kembangkan lagi agi mesin de tulung adop ku leh dak yo kadi ponai kadi ngan batu ngan koyu ngan luang koyu you know, sawit no pi buat masa adin adop ku de de be usaha leh oni oni dagang sejak amak to oni nangnya ana mudah putus asa mupok mana yang tak potok nai atau nai walaupun otok ni sudah tak gagal itu ya seterusnya tak gagal kontak nomor telefon ku sejak ada 0 5 2 4 5 ataupun Facebook ku Lilis untuk Leno no sejak ada.
1: Terima kasih Dudu Sobringan sebab memang lagi bersama aku lagi ngojit pasar belajar dagang tanah kompos dia di Buah Serita ada Puan Delisiu ada Nocing biasa sok kupu abraso lundu. Terima kasih Dudu Sobringan untuk berdapat bau di episod di Popcorn. Selamat ngumi.
2: Dan nanti kita sama-sama keping Biz On Air bersama dengan penerbitnya Jason Tree dengan program ti dapat lagi tengah ping nanu dengan jam bersama Minggu Bau.

Okay lah, bersama dengan Chris, dengan Alan Kayan, dia mati dengan unci cinta. Ya, orang ni pun pukul jut, dia mati. Senci agar dia minat senar buka sadung sama-sama kita keping. Ne? Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook, the YFM dia RTM Kuching. Ya. Selain PZN, bagi bila kita ada kawasan Kuching, dapat keping minat frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian, dapat keping minat frekuensi ni 0.7 MHz. Ya. Baik, ada lama terti, ada tengah-tengah kawasan hujan di masa itina. Orang ni pun mengharap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Baik, nak bagi bila kita ada ranu cun di Bandarai Kuching, ya. Anu ti, anu da pimangan kita menga. Anu pagi bila kita kerja. Orang ni pun bagi bila kita ada ngatur penyalan balik di Bandarai Kuching. Kekir di jalan bahas. Biar kita lambat, ya, asal kita selamat di tempat dia tuju, kita ada lambat tenuti. Ya, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita sebagai kita keping agah di pukul icu lambat tenuti.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Pekelicu lama tenu. Sebengas pembenaga pengeluar beras dog pidato minan teknologi kemenyang Sarawak minan langkah diplomatik persekutuan ASEAN ngelese jerbu matas baat taska dengan tadika binaner buka dengan SOP de selamat dedeg anakinya. Selamat bertendu salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidaya di Tengah Naga. Sarawak kira jaji tingah pengeluar baras bahas negara minan teknologi dengan penyelidikan kemenyang. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penyelidikan pedi de kudu-kudu kawasan Kiberut Kuala Baram percaya dapat ningkat pengeluar beras negeri wang masa de ira mandeg. Tingahna penyelidikan variti pedi perennial minan kerjasama dengan pihak swasta dengan Universiti Yunnan China. Nemenang ngurus pimpuruh de paguh pedi perennial dapat peluang hasil nek mempet tan ini hektar dedeg dua musim pimpuruh. Dua perkara de bikait Sarawak penpeluas rantaian nilai industri sawit. Ti kiberetna sektor hiliran, pimaan ternakan dengan bayu jisim tinan pidato sumber sektor ti nek ekonomi negeri. Premier Pidanti de abih perutusan andu kebangsaan de Kuching. Sarawak minan saluran diplomatik de peringkat perintah persekutuan tinan ngelese isu jerebu matas baat. Gap Premier Sarawak depan pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato' Ama Douglas Uga Embas menang isu ti esensi perkara diplomatik de perlu ngelese minan saluran de peringkat nasional dengan ASEAN. Sibarang cadang de rundeng secara terus dengan pihak de Kalimantan seence kai ngasi menganipan pihak ne berundeng dengan Menteri Suma Asal dengan Kelestarian Uhong Tarun Dato' Sri Arthur Joseph Kurup bikait pikarati. Isu ti pun dok sabut beda Perdana Menteri wang bidaput dengan Premier Sarawak de Brunei Babauti. Dato' Ama Douglas uga percaya kerjasama minan saluran ASEAN dengan diplomatik perintah persekutuan dapat nulung ngelese isu jerebu matas baat. Pedanti dah habis sidang media rimpas kudung JPBNS de Kuching. Dah habis sidang media ti Dato' Ama Douglas uga menang kudung ti bagi ngundah operasi ngundah bine remang de Sarawak de ira tundah andu pagi. Kudung ti tina magau dengan perhati keadaan remang sebayu operasi dapat dok tundah. Operasi ti jangka tunda ancah taruh tok rima Anugerah Priiti. Namanang sekira keadaan atmosfera kai sesuai dengan anyap tumpuk remang de sede, operasi ti kai dapat doktunda dengan ngasi. Operasi ti ratuna de kawasan empangan Sarawak Energi Berhad de caji sumber bahas engkedeh karen sebaik pisilung ne kawasan dam de Kurang Umon. Empat loji de itina kenaan operasi seinci de Simunyan, Lingga, Spau dengan Licok de ira jaji tempat operasi ngunah binek remang bagi mantu ngelesai penyusah pingada umon. Sementara sen Dato' Sri kemacan lagi. Sementara sen Dato' Ama Douglas Ugah Pidaan pengistiharan darurat setegau jerebu minang lebat kawasan dengan rekod bacaan indeks pinakas udara IPU lebih 500. Kawasan dengan rekod takah datu perlu dok report neg agensi pengurusan bencana negara NADMA de Kuala Lumpur supaya tindakan lebih arus dapat tunah. Nemenang perkara ti iratunda ngaca arahan NADMA ini pengisytiharan darurat de takati ira meda operasi upis perintah dengan swasta serta aktiviti de beken kai dapat dok tundah kecuali perkhidmatan de penting. Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dengan Taman Pendidikan Kanak-kanak Tadika de Sarawak masih benar-benar buka. Ti tinanulung anda emang de perlu perkhidmatan jaga anak wang timpuh jerebu. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Aman Damai Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang anda emang boleh ngundah pinyungka nek taska kena perlu pinjaga anak wang muhun kerja. Nek pedaan langkah de sama pentinan nehen pusat jaga anaknya, swasta serta taska derungan Jabatan Kemajuan Masyarakat. Menganipan pihak taska dengan tadika perlu pasti bala anak ngandai dabiramin dengan ngajar standard operasi prosedur SOP kekal selamat.

Okay, dengan Jam Mitin dengan kita mengamahi Mina Rimpas Pukul Icu Bingara. Ya, terima kasih dan semua kita dia setiap bersama dia ngariti dan pengisi segmen dengan Chang Peta. Ya, mudah kita tapi senang lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Mereka pun bagi-bagi kita ada kosong kucing dan penggapi Mina Frekuensi ni kosong yang penindik MHz.

Okay, orang mandi pun pukul mahi bingat reti mati ya. Kita rasa sama-sama keping ada drum khas berenu dengan andu kebangsaan seteguh jalur ya. Pukul mahi bingat reti ya, kira-kira setengah jam. Mereka berterima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Selamat maan bingara bagi bila kita ada pecindera maan bingara. Selamat kemisi lagi next semua bila kita ada ngambil peluang kemisi. Ada masa itina kemisi sekolah ya. Kali ada bala anda mang pen ngambil peluang kemisi ada masa itina. Selamat kemisi, selamat keping ambil de YFM Bidia RTM Kuching. Mengisi segmen ngancang peta ya. Ngerti taruh perni anu buran mahi 2026. Anu de pemangan ada abi buran mahi. Anu pagi kita menyempi de abi buran perii ya. Ada 4 bulan saja lagi kita ada abi sewa 2000, kita ada nyampi dah abis sewa 2027 ya. Hanya nyam ada 4 bulan saja lagi. Menipan dengan harap kita semua nasihat dengan terasa selalu dengan lagi ceria-ceria keping YFM dia. Bila kita pun boleh ngantik salam kita minan Facebook the YFM dia. Lagu-lagu peminta kita pun boleh kita angkirum ne. Terima kasih bila bersama Syirah selalu kita bersama ada ngarti nak pukul pri bingara.

Okay, lagu bersama dengan Mawat The Martina Dayang Bintang. Yang menipat, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami Dabi mengisi segmen Ngancang Peta The Ngariti. Ya, selamat malam Bingara. Bagi bila kita ada Masih Gago Bitanek, selamat Bitanek. Kudu-kudu ngatur tugas kita ada Pitak Pilenek dan kita berhibur nek pukul lah Prii Bingariti. Ya, okay, orang ni pandai ngerti suka aku sekunci dengan bala kita Senci report Gayandu. Dia tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi Danuti. Baru perundi Nubra Mahi 2026 bikuat kuasa masuk pukul 4 lama tenu. Kenuhai nas mendu jam ya bagi seluruh negeri Sarawak. Okay, dia ngerti senja hujan dia kudu-kudu tempat dia kawasan Kapit, Miri dengan Limbang. Masih lagi ada Jerebu lagi berlaku dia Kuching, Serian, Semerahan, Seraman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Keadaan umum Laut Sarawak, Laut Berlubang Pinatu na ini puan kosong na ke ini puan 5 meter dengan angin umboi masu barat daya kilaju na 20 na ke 30 kilometer ini jam dengan suhu dan uti ya 24 na ke 35 darjah Celsius ya. Dan mati report Gayandu dan tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan uti taruh perundi Neburan Mahi 2026. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejam bersama de ngareti pengisi segmen Ngancang Peta ngare anuni dan nuti. Selamat mengak denu dengan anu kebangsaan ya de sambut anuti. Bagi bila kita ada menga berendu dengan komisi sekolah, selamat menga. Selamat mengatur tugas kita ada sekambun ada Abi Mingguti ya. Okey, dengan saya kita pilih lagi lagu-lagu hibur bersama dengan Alan Lupeng, Jongket Bunga Payung.

Okay, lagu bersama dengan Ala Lupeng de Martina Joget Bunga Payung ya. Dengan jam tinggal berita taru perurima Mina Rimpas pukul Icu Bingara dengan pukul Mahi Timati. Kita dah sama-sama keping ada drama khas berendu dengan nandu kebangsaan ya. Drama khas Biganan Seteguh Jalur ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pejabat sama dengan Reti mengisi segmen Ngancang Peti. Okay, masa lagi ini agak pagu ke Raya Malaysia ya. Khasnya de Sabah dan Sarawak ngina subsidi budi madani ron pri prurima budi pri prurima masu 200 liter nak taruh 100 liter ini beratnya dengan budi diesel masu taruh 100 liter nak 400 pisumak nak 400 liter ini beratnya lebih kuat kuasa sinche anu pagi yang di nomboran pri 2026 ya. So agak paguh dia dapat ngurang beban rakyat dia dia tiap penuh sence nyalan tugas dia perlu ngisi inyok lagi milang anu jadi masuk agak paguh ya berkait dengan subsidi inyok ya. Okay, awam ni kita pisulung lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Awam ni pun sebayu ku pisulung lagu kita ada ngariti. Selamat bingara lagi nak Ronald Dennis. Dari bersama kita ada ngariti. Ngucap selamat kemenu. Nak gegeng awal dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu. Masa lagi Landi Lamit, Nenek Fila, Tiang Pako, Charlie Chung, Tyson Lime. Mesu Semenyah Selangor dan ada bersama kita ada ngariti nuju salam ne geng-geng awal dengan fan club YFM BDU mesti lagi Donny Lim pernah ada bersama kita Peter Kilan Paul Sekin pernah ada bersama kita ada ngariti nuju salam ne nak semua ping-ping YFM BDU de lama tenuti kuana harap kita semua nasihat dan tersen adab jaga adab kuana mesti lagi ayah kesindu ada bersama kita ada ngariti ucap selamat lemai YFM daya Tuhan berkat kita kita semua kuana amin terima kasih nak ayah kesindu ada bersama kita ada ngariti yang mesti lagi Nicholas Steres ada bersama kita ada ngariti pengucap selamat ngaram selamat bertugas terima kasih Binet Thomas pernah ada bersama kita masuk kampung Sega Sinewan ada bersama kita ada ngariti nuju salam ne ne geng-geng awa di diki-diki si cia ogi ngojit YFM daya ngaram ti kuana salam ceria nudu ingan kuana jerebu dauras ti kuana stay safe ne semua bala kita kuana desus panes pernah ada bersama kita nuju salam ne ne geng-geng awa PPSMBK YFM daya dalam segmen Ngancang Peti. Stay safe everyone. Kuanan Masu Desus Panes. Ya, terima kasih semua boleh kita. Dan setiap bersama. Dengan nanti, umum ni pun mati ko. Silung lagi maca. Salam balandingan kita. Ya. Okay, bersama dengan kumpulan DJ Kan.

Okay, take me home, country road. Ya, Umni, terima kasih semua bagi kita ada saya bersama dengan Reti pengisi segmen dengan Chang Pete. Ya, selamat malam di ngare. Baik, semua balik kita. Hari ini pasti mati, kita berhibur bersama dengan Tony Peace Band. Baik, selamat malam di ngare ke Derek Essen. Ucap selamat sekomendu dengan selamat tugas DJ. Terima kasih. Selagi Landi Lamit, Nenek Fila, penanda bersama kita dengan Reti, menuju salam ceria nek semua ping-ping YFM Bidia. Ngarap bagi kita semua nasihat sihat selalu kuana nek Lili Sina Leno, nek Sina Denny, Sina Ayang Boy, Duringu Bes, Jikin, Rina Tambi, Angelia Ansidor, selagi nek Baya Bara Sikit ne. Mesti lagi in the fan club Sumbuk Glinas di Sopak Koni kuana. Mesti lagi ngarep semua nak terhibur keping YFM dia kuana. Mesti lagi dah ngerti Christopher Muni pernah dia bersama dengan kita ada ngerti nama-nama teruk jerebu kita ati kuana. Mengani bawa langkah kuana Arab pada hujan mati pagi kuana. Terima kasih nak Christopher Muni ya. Okay, masa lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita Seinche Kawi Kurus pun ada bersama dengan kita nuju salam na nek semua bala ping-ping tuju salam na nek Feben M masa lagi nek peminat setia dengan the Facebook lagi kuana da puan ada pun dengan ucapan na selamat berhibur dengan selamat nyambut anu kebangsaan ke 60 peri kuana. Terima kasih nek Kawi Kurus ya. Masih lagi Midasem ada bersama kita ada ngerti ada resepi ni je na kongsi na dengan kita. Namanang de ngerti ada penenek ke bayam trubo masin goreng simple saja kuana. Ah, tadi bersama kita ada ngerti babai konten ada bersama kita pen nuju salam anu kebangsaan nek semua bala ping-ping. Masih lagi Henry Bali penada bersama kita, Roy Kwang penada bersama kita dengan Reti, Nurul Atikah penada bersama kita nuju salam dengan Reti nek semua bala kita ngarap kita semua nasihat dan tersen selalu. Salam manis Mesu JB. Terima kasih semua bala kita ada setiap bersama dengan Reti. Kira-kira semua minit lagi pukul mahi bingara kita dah sama-sama keping drama khas berenuh dengan anu kebangsaan seteguh jalur ya. Lagi kita bersilun lagu-lagu hibur lagu daripada Anku Mati nak bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup bilik air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Kehulu kehilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
5: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
5: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
5: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
5: Eh, awak jangan dengar-dengar dia Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
5: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
5: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
5: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma.
4: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
5: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
3: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
5: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
3: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
5: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
5: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucuk dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
5: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
3: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
3: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang. Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
3: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
5: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-profession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa, awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi, biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipah,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipah tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipah, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Tiga kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Katipa, buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
1: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi... sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Kak Tipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Tunggu megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan buat kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panci bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Okay, dan mari kita sama-sama keping drama khas Andu Kebangsaan Seteguh Jalur. Okay, dengan jam itu dengan kita taruh Pro 2 Minerimpas Pukul Mahi Bingara.

Okay, bersama dengan Emil Tenjoneng de Martina Ruru Otinku. Ya, bersama dengan jam itu dengan bagi kita taruh pro mahi minerim pas pukul lah mahi bingara. Ya, terima kasih semua belah kita. Ya, setiap bersama pengisi segmen dengan Chang Petu. Dia ngerti ngara andu ini dan noti ya. Taruh pro ni nombor mahi 2026. Ini pun selamat mangan untuk semua belah kita. Terima kasih minum bersama dengan Arti. Ini pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita bilangan du. De timpu musim peres de masa itina. Dengan lagi apa kita kurangnya pemohon dengan kenurang guna aktiviti-aktiviti de sepa ya. Dengan lagi sekiranya kita ada tanda-tanda menempukuk, tanda-tanda mengked. Segera kita ngajung klinik penyihat di Senek ya, supaya bila kita boleh nerima pimpuri dia lebih arus. Selagi bagi kita si barang mapui ya. Ini nak perkara ada munti rangaban bahaya nak penyihat bila kita. Selagi rangaban penakus nak uhong tarun ya. Di tampuan dan masa itu nak jerbu. Menipun sama-sama kita sentiasa gagit dengan pingarati, sentiasa jaga penyelamat hidup kita mesti lagi penyelamat inya ada beken ya. Okey, kita bersilin lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngarti bersama dengan Harry dengan Stephanie. Susah senang adik bersama.

Okey, kira-kira semua 5 minit lagi kita bersama dengan Reti Dabi pengisi segmen Ngancang Peta, ya. Pagi bila kita ada Penjenera Ma'an Bingara, Selamat Ma'an Bingara. Kali dengan Reti ada lama cek kita Ma'an. Gago ngatur kerja kita ada sekambu Nadia Nuti. Mereka pengharap pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mucur milangan dulu. Ya, kita kembali lagi bagi kita ada bertugas dan Nuti. Selamat bertugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambun dan Nuti, ya. Okay, selamat bingari lagi dekat Veronica Set. Ada bersama kita ada ngariti ngucap selamat bingari dek sepreg. Harba kita semana pagu-pagu saja kuana. Mehman kabara kuana. Ngarap bila kita semua sihat selalu de dapi-dapi bila kita ada masa itina menang de kampung beratan masa jerbu de masa itina menang harap bila kita semua nakit-nakit jaga de dengan jaga penyihat kita. Kuana terima kasih de Veronica Set, ya. Yeah.

Okay, masih lagi dengan Reti dan dia bersama kita Willy Cheng. Dia bersama kita dengan Reti. Ucap selamat bingara dengan selamat bertugas. Terima kasih dekat Willy Cheng. Okay, masih lagi dah ada bersama dengan kita dengan Reti Senche Tiang Pako. Masih lagi dah ada bersama kita CMS Fred. Ada bersama kita Masu Stutong Hai. Ucap selamat anu merdeka untuk semua belah kita. Stay tune guana. Okay, masih lagi dah ada bersama dengan kita dengan Reti Kawi Kurus Bundau Babeh Wai. Pernah ada bersama kita. Salam Masu Krusen ya, Kampung Krusen dengan Reti guana. Yang menang asap masih teruk guana. Okay, ini pun sama-sama kita jaga penyihat kita milang andu kinurang guna aktiviti-aktiviti di sepa ya. Tamana bagi bila kita ada-ada kenam asma, kenam-kenam de teruk, kenam-kenam de kronik ya. Setiasa kita berjaga-jaga dengan keadaan cerebu de masa itina. Ini keadaan andu de peras, boleh ngeban macam-macam kenam. Contoh namung mengked, mendam bata dengan kendam-kendam dah beken ya. Sedasa kita jaga penyihat kita melangan dulu timpu musim peras de masa itina. Buat timpu kita luar perlu kita minan tuntunung dengan beberapa

ya, supaya bila kita sentiasa selamat dengan sentiasa kita jaga penyihat kita ya, de karo ratus dari home ya. Kita bersenang lagi lagu-lagu hibur kita ada dengan Reti. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama. Baik nak bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook ke YFM Bedia.

Okay, lagu bersama dengan TS Band Dematina Peluang Ketaruh ya. Dengan pukul-pukul ini mati kita rasa sama-sama pingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Ribas N Pakat Terpesilung bersama dengan pengaruh nama ada beken pengisi ngaran pawan nak pukul 92 terpengarati dengan N ketika bersama ada ngarati pengisi segmen ngancam peta terpundi nomboran mahi 2026 selamat pingaruh dengan selamat bertingkah.

0: dengan Anin bersama Dokoi dalam segmen Ngaran Tawun.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringatom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, Bilia.

Lagu peramat dari Dr. Barbara Jackson, Boson Dayung Punca Borneo. Seramah ngaram, seramah dapat tajam segmen ngaram pun tak iya nak ngaram mati ngaram andu asenen ya. Terpunik na berana ogas 2026 beramah nga andu kebangsaan. Ngana nga kesempatan atau nga seramah si tandu kebangsaan sewak 2026 terus sobrak rakyat Malaysia. Ngana terima kasih ke di perangan Rabi Risingan adi agi bersama IKA di jam madinati di Y FM BD ya, honeymoon biasa ya. Repasa tiba dengan atari pecu peraman adap tak ngeragu-ragu peraman tadi mudok sedia ke soprag si bayu atari dapur dan sama-sama akhir dengan gas ngarem ngeremati nekak pukul semang dua seterap ngarem ngana, terima kasih ya hadi engan, hari lebih sik ngan hadi bersama ke sepun ngumidi jadi dalam segmen ngancang petak tak madi untuk gas aku dengan bersama ngan soprag beratak di Y FM BD ya. Sebab atari dapur sama-sama akhir dengan atau masih pukul semang dua neka pukul 6 isan-isan spagi menyekamat atagi di dengan program pukul semang suku singaram program rock ngarmati bersama ngapenerbit DJ Marcel pon ka Marceline Gansi.

Ingin berikan aja dengan tapcu Praman Adap tak ya? Ngaraga Praman ada Dr. Ba'an pada Thomas Koh Acap. Ngaraga di dan Bunga Sakura Kertas Lydia Kasi di YF Nvidia RTM Kuching.

0: iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man 2 pinggan.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang 2 jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap pali keroja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Anda di jarak geraman dari Dr. Bawana Badai Kasaiful Abak Lambat Mari Ekuana ya. Permasal peragir Herbis Singan dari Bestia bersama ke DYF Nvidia RTM Kucing. Aku nak gaya dengan sebab kena mati nanti kira ya nak pihak-pihak ya sambil kedengar ke DYF Nvidia harap keberangan. Apcu peraman dekat penerbaan na segmen ngarum pawantan dekat pukul semang 2 strop nara. Pasal titik apcu dengan peraman ngar ragu-ragu peraman sebetulnya dapat sama-sama kedengar ke sengarum ngarum mati ngapukul semang singarum. Thank you.

Aku rapi sing ngaram ni. Soalnya saya pernah di YFM di RTM Kuching. Atap cunia pernah ada tak ngaragu pernah di Dr. Ban Bedah Brian Aaron ngah Selin Ayin ngaragu di dan cuba.

0: Abang.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Lagi Profesor Bruce Sapai Jobong Ningak Gamal Mumut Wana Tamadin Rumput Taruh Minat Pahas Pukul Perisik Ngarem Ngana Yang Selamat Ngarem Dik Berengar Risik Ngan Adi Imran Bisa Makai Di YFM Bidia RTM Kucing Aku Naga Beringan Ya Aku Sabah Nagi Kedah Sungan Adi Kedah Yagi Kedengah Pasar Kucing Lights Floral Festival KLFF Ngan Luna Lights Wonderland 2026 Adi Dok Ngatur Di Taman Botani Kucing Tuna Ngah Jerebu Madinah Tik di Maka kawasan tadi Sarawak ya. Ngana KLFF Puan Ka Kuching Lights Floral Festival Ngaluna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching Dr. Pian Deratus Piguru So Anwati Nega Tarikh Adiri Doki Daat ya. Ripas Jerebu di kawasan Adi Tercecas Derma Keraan Adi Kena ya. Ngana kami dah buka yang daerah tu hari dah kagah dengan ya beda Dewan Bendaraya Kuching Utara puankah adi bertanggungjawab ya ngadi bertanggungjawab kemenagah di BKU sentiasa gah netu keselamatan penyihat tengah kesejahteraan sopra ngeradi mendekah kawasan ana sentiasa dok jaga ngana yan atina yan peribuan sopra ya. Amai mati nanti ya kualiti udara di kawasan di Bandaraya Kuching di tahap adi berbahaya yang so pergabarata adi skasan bahaya ini di kawasan Serian ngaku na golongan pun katibaran adi sensitif tudu pencemaran udara piberat gabaran nak ke warga emas ngangra adi bian masalah ngasek ngasentiasa jaga penyihat perenggenan ta andang kuteja amanya na aktiviti di sepa kami aktiviti-aktiviti ada pentingnya terus so berbarata. Pukul 9 sengar materi dapat sama-sama akhir dengan agak sengar rumah 20 di WFM Bidia anak tetap juga dia Praman adapta ngaragu Praman dari Dr. Bahan daripada Truan Acid Rain ngaragu di dana tihi 3 hal.

Pekersimang Singaram. Seramai ngaram kasalah Malaysia Madani bisa mengaku jenala beri dermaga dok perwaso YFM Media. Stok tupeng nutu induk ngababa N95 di Sarawak Redo Prati ia nura pinambah pimite bituna ngajerebu. Gapit Premier adi jadi ke pengerusi komiti nura susa abang turun Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas kida anang Madin Daerah tu sedo bitayan pakai tupeng. Aik dan nati tipuh sidang media ripas udung JPBN SD Kuching. Sedenana pengarah penyihat dari Sarawak Dr. Veronica Lugah bitayan daerah tu pakai tupeng N95 Omai Erbis ngasi tipu jerebu. Tibara na dibian risiko nimun ngera dibian anda matin sop. Anak-anak warga emas samun dayung bitek do petayan mendek beruri kemai bian tanda nimun meked susah ngaseng puankah nekan sudo. Tipu langganan kecerdasan buatan AI Brown yen 100,000 pinyang patut dok nama rebis terburan yen ngen impact digital adi rebis ngasi. Ahli Ekonomi University Malaysia Sarawak Unimas Dr. Zul Hadzuan Husaini kidanang akses yen teknologi AI yang dua-dua berguna yen nak skora graduan samun tibaran merah adi remret market kerja. Enang tipu terburan kedai dah sukup yen kidaan teknologi AI pagi bayu sukup yen integrasi penyukuna idram pengajian, kerja puankah kerja dagang. Penyekana ekonomi rebis bas ia netibaran merak pakai AI nga konsisten ia nekatuh produktiviti kemahiran ke peluang ia nesian penyedapat. Nga ana ayah berharap perintah temit kira ia nambah tipu inisiatif ana sok belanjawan 2027 biberat nyedia akses nek ni sewa. Batan asar di berang masa menjadi pimenos yang penyembemai komuniti digerak penyenang samun pimagang Malaysia ngas Sarawak. Gapit Menteri Betia ke komoditi yang dijadi ke Ahli Parlimen Sarike Dato' Sri Huang Tiong Si Kidanang pingatur malam kebudayaan Chung Hua pikunai netu sesak batan asar berjudul kinyam bedak tubak bau. Merti kak pingata tertunduh berang masa batan asar ini pimenos di bekedrem netap komuniti adi bersini kak bemai. Aik dan nanti tipu malam kebudayaan Chung Hua beramah dengan Pesta Meradong 2026. Tipu ramiana ayah kagah penitah RM20,000 yen Persatuan Fucau Meradong dengan nyukong rakah kakat sesang petan asar ke penyembemai komuniti adi berang masam kaum. Ninaan dari Tegan Ong kan ninaan dingin beragan benak ripas motosikal di ngaran Nambang meranggar punok ni buah motor 4-wheel drive di kilometer Pat Mai Pri Point Pat Jalan KJD Bintangor ngarem meja. Pengebak polis gedung Maradong DSP Tan Sli Mering Kidanang arana jadi arong pukul semangni pada puluh minit singarem meh bedak penumpang motosikal depasau bimu 65 suat Tegan Ong di tempat har ana jadi. Pinambang motosikal bimu taruh persua beragan benak dikejar ngetengan i kadriba motor 4-wheel drive ana meting beragan. Motosikal ana dalam pemenu sok sibu nuju ke Bintangor sebab meranggar punok motor ana redok pasan di Bengeneran. Kerja nyasat awar mengata nang har ana jadi setegar pinambang motosikal ana deribu pengaruh alkohol. Kes dok nyasat dari bawah Seksyen 40 ni karung ni Akta Pengangkutan Jalan sewak si mengepri mai peruju. Nga ana ati ada agah sewai FM Bidia dok nyusun bedak Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching kak dok nukar kak pimnyo biata bedak Hazel Dius. Nga ana seramat ngaram kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Raga Perawan dari Dr. Bapak dan Nazri yang jaya cinta Cassandra Anga Gwin J. Bintang skorah harpa sati tidak dapat sama-sama akhirnya program rock. Ngaramati di dopura ngada susu na abada penerbit Marceline Gansi. Sebaiknya ajar dia tap cuy Perawan adopta ya. Ngaraga Perawan dari Dr. Bapak dan Black Out. Kan moh sawo di YFM Video RTM Kuching.

Okey, selamat hari berkasuh kepada Bapak Uwa tak dalam program Rock Mingwati. Terima kasih dengan adik kedekajan program tak di ngaruh mati. Terima kasih ke amat ingat janji dengan Ian Brahman hingga aku. Aku harap hingga para raku adik-adik ku nyedia ngaruh mati. Kita bahan penyegak hingga menasati dengan mayati ina program hingga ngaruh Ian para peminat musik rock.

Dengan bertian bara adik kemurahan payah adik ngeramati puankah bagi ke adik kebau negara dan kebau kemahmuman harap deh nyah nuka siaran amai senarai ragu tak kebapa ambu ngeramati iki aku sabanang buka di minat peraman dengan ragu rock jaman 60-an, 70-an. Jadi banyak kapang amai kedah ragu adik ikut nyidia ngeramati bagi ke aku seen so jaman anak.

Okey, jam Madin aku Sabah nang bergebara di Alun Guruk Kerakar dengan Dingan, dengan Pima Sepanka pasangan masing-masing. Sikit-sikit kita sepagi lagi urusan di klinik, hospital Puan Ka kita ke lagi ke Alun Pikir. Ani rek teban mon kerja sepagi, ani pengumuman rek teban beringet san sepagi. Semua mana aku harap dengan mesin idea dengan Puan Ani rek dok ngatur sepagi. Ya amai. Kami rai pikir ke teru take you mana terjadi. Okey, jadi ya tap cuding dengan ragu-ragu tak ragu so salin. Suci dalam debu.

Ibarang UK Sengah Dua Tengah Lagu Sengera Adita Engkau Satu-Satunya Sama Terpaksa Ku Lepaskan. So Malaysia Atak Purdia Ke Indonesia Bisa Manga Tibaran Rock Mojo Ngaragu Ngera Adita Dasyat.

Okey, ragu Prama Nadi, Dr. Ban Bedah, Mel Shindi, dengan ragu Adi dan Sesal, sebagai orang tijak, ragu Piang Keladi. Rabangan memenuh sakit, dengan ragu pemain ku ngara mati, hanya kapang yang keda Adi, dia sebab Prama dengan aku. So, pun program tak tijak, amai anu senin minggu bau, dibawa lagi dengi. Jadi, sebagai orang mas program tak minggu hati, atau Prama dia dengan ragu so, Niki Astria. Kerana kau terlalu egois.

Ia kata mendekat penuh program tak, ia mengingati. Terima kasih aman berperaman ngaku sop pun program tak tijah. Dekat berjanji tak ngah minggu bau dingin. Selamat nyarum. Bye-bye.

0: sama ada ngarem pewen sepukor pis ngarem nepukos mengdua strep ngarem
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top. Dang segmen ngarem pewen

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di, bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kot, mau nak lihat mau paritnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu tu ya, kaki aku guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku nih ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak ngah tak boos lagi ya? Iti ti doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

Raga ramai dari Dr. Bana pada Cornelius Lim Rag di dalam rentap pertama tak amadin berdengan pat pro pri minar pas pukul sembangan di Singarab. Mendingan nyami eta mandaga kapna ban segmen ngarang pawenta. Terima kasih ke di berengan di imbah mien station YFM BD jadi teman penghibur neka jam marina tadi mun biasa pukul 19 cep ngarang mentari dapat sama-sama kedengar automasi YFM BD. Kali pasana terhadap cu dingin dengan YFM dia dalam segmen makat Karimuha sepukul 6 isan-isan spiky. Ingat nak berdengar ragu diskusan dari Roman Soprak, ragu so Claudia.

keres kena do madin semena. Terhadap cu dia permana depta dengan Ragus Ewin Nelson cerita adi dengan beringan sama dengan untuk soprengan jaga adep dengan amanya ruah ya. Kementing urusan dari dongah tadi sepa sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak mokpin ngah sukup ya dengan dikerja sama nerak kerja pengenaingan sama dengan untuk soprengan dapat dinge tak ada bekan dan aku bertegas. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mitai ICTA. Amai yang naik pemitai yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

dog ut kesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat musim, nakit ngut tawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

dok utusok ankah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok ut kesong ankah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegah raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu pa peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemet pakai sepiah puankah sepayung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.

dok utusok angkah dok rakyat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemai dok ut kesong angkah dok rakyat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungu Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nutu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang Payu Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Dingan Pingin Boringan Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tata Kedua. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lik pri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak paha aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahatui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang amai TB dapat dogurin rawatan awal ralu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tenggara adidok 6 TB. Temi terakah awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng dok betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Tung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang peribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang peribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

Seru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, onkah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jerebu dapat teban enam kapereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

FM Bidayuh. Tapiat transepo adi samun sepo sit sok moto dah ada urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, puankah sepok beken sok pinyat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, puankah dok jer, kemudian dok dapat sarah, deribo Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1997, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinyat moto tak, abang terun, sopertak depuk.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan akam o Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tampa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus ami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tampa ngin masih nyugan andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dekira akam demamba de tempat ami kerja de tayak de kebon de opis de segantung de laut de kilang de sekolah de hospital klinik dengan asiasi inya de dapud ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos penyaga doma de paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roh kam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhon da bangabada malaikat kursa ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu debek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengami ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu anani debek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam mi berkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anakam. Maria de kudus anda tanpa semian juga nami dengan nyada bidosa itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidaya.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.
3: Pukul 6:30 isan-isan. Bisnya agensi PAUD berguna lebih proaktif dan penerang pasar situasi sekasan bau. Fasiliti penyihat Sarawak sedia nura pinambah kes berkait dengan cerbu. Pinambah penitah yang miki skura dapat bedak raju dingi pinambah kena infrastruktur ke gerak ekonomi domestik. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Kansi, terima kasih YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Opis nga agensi BIPAUD untuk mitik repis proaktif kidaan pengembang masing-masing isa i media nga masyarakat sen penerang adi betul. Gapit Premier dijadi ke pengerusi Komiti Nura Saong Rai Sarawak, Dato' Amar Douglas uga mas kidaan nang, tiap agensi biyan penura saman pengembang masing-masing adi berguna dok kidaan tunda tanggungjawab. Kidaan hati tipu udung JPBNS, yang juri pasar penyekembang Cirebu, Harseu, Pinyahat Ratus, Pimudah Pin, Samen Gaya Andurga. Lainang raka hati dapat netu nang media seen penerang seagensi PAUD yang report adi rebis tutos. Masyarakat untuk miti rujuk penerang rasmi, agensi BIPAUD kak tak peruah penerang adi deh betul. JPBNS negap dingi rakah ian netu nang pemudah piin PJU agi ian komuniti adi nura penyusah setegar Andurga. Dato' Amar Douglas ugah kidaat nang berak masa merakah dok nyusun adi saman ted stok piin kak kuas sumber alternatif. So perurakah adi setugu berguna dok tembit bat ian netu pemudah asas masyarakat PJU dok nam student tipu harga. Dalam tipu semang main nek 20 peri nomboran Ogos diripas, perungun peri perumai lori tangki nga lori kontrak mansang 600 mai pro pimenu terterbis taruh point taruh juta liter piin ka Betong, Semarahan, Limbang, Sri Aman, Samun Miri. Ainang rakah seun piin so badan piin adi setugu menegah rek Dr. Bikira pisengan nga pimerati teknikal nga pengguna kualiti piin. Fasiliti penyihat dini Abang Sarawak mesedia yang nura pinambah kes berkait dengan cerbu. Gapit Premier adi jadi ke Menteri Penyihat Ratus, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kedaat Nang, pimerati ngaten cerbu tunduh penyihat ratus top mansang di semerima fasiliti penyihat Sentinel So Sarawak. Taruh anda berkait dengan kualiti sebab adi dok perhati yang ini jangkitan saluran ngasung puan ke URTI, Singo Saman Conjunctivities. Dalam penerang media Dato' Amar Dr. Sim Kidaat Nang, student quality sebab berkurang so puun bulan Ogos, kes URTI bertambah so purata 1,700 mengju ke 1,752 kes yang di minggu Saman Conjunctivities bertambah so semengju ke 20 kes yang di minggu. Di ratus repis i tibaran biar risiko bergantung dan daya mengurang aktiviti sepak ke pekai tetu unduk ngebebak dan peri perima kembali berguna di ke sepak. Sedangkan pengarah penyihat Sarawak Dr. Veronica Lugah kita adnang kes URTI Saman Conjunctivities di Sarawak kiren pinamah sedangkan minggu 11 Ogos tegar jerbu. So dua kes ini pertamah dengan minggu adi dua bulan Ogos. Negmadin meting pinamah yang kes singok Pak Opis Kecemasan Hospital Bas Sarawak rekod pinamah nisit kes ane ngam minggu adi taruh ngapat bulan Ogos. Ayat tayan di ratus ngurang aktiviti fizikal di separmin re'e derem bangunan ka te'e pinjat yang ngurang sebab keis. Dr. Veronica menegah petayan di ratus pekai tutu unduk ngebeba en pre-prima ngebetur no skopiin ka jaga pijipisik adep. Piju ringgit ngagah. Pinambah pinitah 500 juta ringgit ian mikik pengekas pemudah sekura dapat pedak raju dingit rakah ngan nambah kena infrastruktur pendidikan rais saman gerak ekonomi domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini kata nang kerja mikik sekura berguna tenaga kerja nga perkhidmatan adi bergatung. Pemansang projek renyedia pemitik tunduh kontraktor, pekerja, pembekal bahan saman bega masam perkhidmatan sokongan. Atik bian potensi nyedia peluang kerja nga kerja dagang rebis i kontraktor lokal saman tuke dagang seed ka sedang mati. Dr. Zul nang pinapan ekonomi jaka bega dokinyam di pasar-pasar seed banding nga sebab pasar kan kedak beranja anak dok seun bedak dupan tuke dagang pekerja saman pembekal lokal. Kuching Lights and Floral Festival 2026 saman Luna Light Wonderland di Taman Botani Sarawak Dr. Ups sementara ke daerah tu Spigeru So Mijah. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU peruah penerang kita adnang pimetet anak dok naib tunda ngajerebu di takah gapang di Bandaraya Kuching. Raka anak Dr. Mit yang jaga atau seramat nga penyihat pinami petugas saman sok perut pihak adi paut. DBKU kita adnang pihak iri berjuu perhati penyekembang kualiti sebab kagagah kerja kuka pari sok dua tepat tanah dalam saluran rasmi DBKU. Teratus menegak doktayat ngurang aktiviti di sebab saman tunda penyekembang sekasun bau pasar kualiti sebab. Operasi siroh nga nyeramat SAR di naan dari warga Nyamba adi dok report nang menyap ripas di mata ke tiak sawit di jalan Sungai Tapang Jalan Bayong Sarike piju dok kenu isan-isan anduati. Tunda penerang sok pusat gerakan operasi bomba Sarawak, operasi andu adi dua dok nanggo pukul rima singumi anu mijah ripas mangsa gibayuh dog dapat. Mangsa calimat bi umur ju perumai sewa adi nyanyok pininga de peterang ka bengam dog report nang dimetak ka tayak sawit nga isan-isan andu satu. Tipus kasen ayah dokiris pakai jipo kala kelabu sinyang ambu ka teban buko. Operasi adi dua dog kenu bersama anggota bomba Polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Pasukan Bomba Sukarela Lubuk Lembah, Saman Dayak Kampung, nga kawasan Siroh Dok Nambah, neg radius 2.5 kilometer. Operasi SAR Dok Nyambong Pari, nga pukur Mai Isan-Isan Anuwati. Di Kabong, polis mehabitat di naan dari Dok Sabah nang mukut sudik dayung i di Kampung Nyabor nga andu satu ripas. Pengubat polis Kedung Saratok DSP Matthew Manggi kedaat nang tipu harjadi nga isan-isan anduana mangsa bi umur 40 sewa kedaat nang adep i Dok Mukut di Ubak saman kewin i tipu rek di ka Bandung. Ripas ugut se suspek repas anak buruah sormin. Kerjanya satawar mengatut nang setegar har anak jadi ina bikai ka denam diasah sok dua ngerana. Suspek mujur dok pitat mijah ripas report polis dok nai bedak mangsa. Ayi ngesah kes anak di penerus egah di Kuching mijah. Kes dok nyesat teribut seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan ke Seksyen 9A Akta Keganasan Rumah Tangga Sua 9 Peri 4. Ngaku ngemas segah aku peri bahasa put-put ni. Opis nga agensi PAUD berguna rebis proaktif keadaan penerang pasar situasi sekasan bauh. Fasiliti penyat Sarawak sedia nura pinambah kes berkait nga jerbu. Pinambah penitah yang miki sekura dapat bedak raju dingin pinambah kena infrastruktur ke gerak ekonomi domestik. Nga ana ati legah adi medok nyusun bedak Syarifah Ojayah Wan Abdul Rahman so seksyen berita ehol semasa RTM Kuching kadunukar ke pemenyu biatah bedak Hazel Deuce. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ragu ramah nadi Dr. Mubadah Jackson Bosan bersama dengan Ivy Phoebe dengan ragu ngeradita Cintaku di Bumi Kinyalang. Kamu mes Ramad Isan Isan Kaso Perk Brahman dengan aku Marcel
1: Doku DJ Filo dan pagi di segmen Mekat Kermu Hats Negara pukul peri pagi. Selamat terjam dan pagi di ingat apa ngoji dah pakai ni kosong dua poin ni de Bandar Kuching dua ni kosong ni poin je dasarian dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click pagi dia.
0: Okey, jadi ingat dapat ketunakan live so Facebook YFM dia di Isan Isan Anuati ya di ki Anuati tak merit ke buran di bawah ini buran September di buran September 2026. Okey, jadi dekat mau kor ju Isan Isan titik atak gi dingi rek sama-sama kedengah agak adi nombor 2 adi redo basa terang peminyu bukar sadung jadi miti sangan banyak kasiran Pramun bisa bangkit dekat pendepan segmen amai agi ke topik meja ngupita di Isan Isan Anuati.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian enam bepaut ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

selalu peraga selam Malaysia Madani sebengas neti pun punanya. Office de dengan agensi berkait perlu lebih proaktif nyugon maklumat berkait situasi semasa. Kes ingat Sarawak, Seria Nura, kes The New Max, Tegel Jerebu. Nama belanya, kios sekolah dapat cepat nama pagu infrastruktur dengan ngekat ekonomi. Selamat berpagi bersama dengan aku, Brian Syangin Dagah dan berbagai tim Mesu FM Media. Ofis dan agensi lebih kait tersungkah lebih proaktif peraga pemancang masing-masing benda media dengan nyaratus dapat maklumat lebih lagi terang dengan betul. Gapit Premier depan pengurusi jantung kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas, menang tiap agensi ada bidang tugas serta pemancang sekedap de perlu peraga. Ngajar tong jawab masing-masing. Berhenti ada kedung JPBNS dan ngerundeng pasal jeribu tarun sahu penyat nyaratus stok umo negeri anu deperas dengan beda. Namanang media perlu penerang tarus masuk agensi kait dada geripot dan lebih fokus. Nyaratus dag sungka ambil penerang masuk agensi lebih kait dengan kai peragah penerang dan kai betul. JPBNS negap langkah tindak ngancak umo terus ada de bekalan air komuniti de perlu setegal anu peras dengan beda. Dato' Amar Douglas Uga menangahi langkah dok tundak berkenantun umo dengan sumber-sumber alternatif. Semua sumber ada perlu dok jugon perhati tindak ngancak pingkuan nyeratus de nuntai de tempuh gaya anu beda. Da tempoh semahi tok dua perperi yang bermahi darimpas kahi peri perumahi lori tangki dengan lori kontrak mempanuh 650 kali dengan lebih taruh pentaruh juta liter umo nak betong semarahan limbang suri aman dengan miri namanang langkah umit umo masuk company umo pandog rundeng ngajah perhati masuk teknikal dengan quality umo. Pekas penyihat di Sarawak mesedia nura kes berjangkit setegal jerebu dan nyumbang. Gapit Premier depan Menteri Penyihat Ratus Perami dengan Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang kesan jerebu dan penyihat nyaratus Dok Tunah dan semerima fasiliti penyihat dan negeriti. Taruh penyakit berkait jerebu senince saluran penapasan atau URTI asma dengan konjunktivitis. Dato' Amar Dr. Sim pidaan media menang pinakes angin desegan wang tagi bulan mahi kes URTI nyumak purata 1,200 mengejuk kes dan 1,252 kes di minggu dengan konjunktivitis nyumak nek mengejuk nek 20 kes di minggu. Nyaratus lebih lagi bala risiko datu dapetayun ngurang aktiviti separamin dengan minan penutup undung kan perlu luah mesuramin. Sementara sen, pengarah penyakit Sarawak Dr. Beruntekal Logah menang kes URTI dengan konjunktivitis dan Sarawak nyumak masuk minggu sebungas bulan mahi setegal jerebu. Dua kes ti makin datu dan minggu kedua bulan mahi. Anyap kes asma bertambah takati mengenipan unit kecemasan Hospital Umum Sarawak merekod kes asma bertambah dan minggu ketaruh dengan minggu keempat bulan mahi. Niptainya ratus mengurang aktiviti separamin mengenai dabiramin dengan nutup jiga dengan pinyan mengancak angin dekes kai meret. Dr. Berenika penyungka nyeratus minat penutup undung dengan betul nyep umok dengan nyaga pimersi. Berpagi di nama peruntukan 500 juta ringgit dengan kia pekerja sekolah dapat percepat langkah nama pagu infrastruktur pendidikan negara selain ngekat ekonomi domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini menang kia sekolah ngelibat pimpinan tenaga kerja dengan perkhidmatan terdatu. Pengguna projek ira ngada peluang kerajaan dan bala kontraktor inya ratus dengan inya dan nyua barang serta perkhidmatan debeken. Tidak dapat muka peluang kerja dengan berjua, lebih lagi nak bala kontraktor tempatan. Dr. Zul menang kesan ekonomi jangka duk kenyam da bandar-bandar icik dengan sepepasar wang duiti duk tinan belanja. Beda inya berjua kerja dengan pembekal tempatan.
Kuching Light and Floral Festival 2026 dengan Luna Light Wonderland. Da Taman Botani Sarawak tutup sementara mesu anunya nuna. Dewan Beneraya Kuching Utara DBKU da media pidaan menang penutup ti dok tunas tegal jerebu makin teruk da Bandaraya Kuching. Langkati dengan nyaga penyelamat dengan pinjat nyeratus boleh petugas dengan semua pihak dah terlibat. Di BKU pidaan pihaknya ira terus perhati kualiti angin dengan ira pidaan pasal muka balik dua tempat ti minan saluran rasmi di BKU. Ira terus sungka orang aktiviti sepa dan ngajak info pasal kualiti udara dan lebih pak bau. Operasi Magau dan Ngelamat SAR ini orang tak nama tuuh dog report magan rimpan luar negupun sawit di jalan Sungai Tapang, jalan Bayong, Serike, Pesilung lagi berpagi ti. Pasukan gerakan operasi bomba Sarawak bedaan, operasi anu kedua, mangan pukul rimah kemenunya nuna rimpas mangsa masih bayu rudaput. Mangsa calimat bimur ju permaisawa mebabo ngabut Jawa Betuh dengan bengam dog report magan ripa luah na kebun sawit wang berpagi anu nem pimangan dog tubek namati minan bejuh kelabu selua amuh dengan ngeban buko. Operasi kedua ngelibat opis bomba polis angkatan pertahanan awam pasukan bomba sukarela lebok lemba sertanya kampung dengan kawasan magawab dok luas na radius ni pen 5 kilometer. Operasi SAR dok senambung pukul mahi berpagi ti. Da kabung ini orang dari dok da ke polis tegal mantuk adik dayung na da kampung Nyabor anu num terimpas. Ketua polis dari Seratok DSP Matthew Manggi menang mangsa bimur 40 sawah dog pantuk debaak dengan kawi masa era negjaman. Rimpas pedaan era kinabus dayung ti suspek buhu luah suramin. Sasetan jaga pedaan kes bitagi masa bidaruh anca dua belati. Suspek dog dake perimpas report polis dog tuna. Nebedaan ti neg penulis aga da Kuching. Kedok nyasa dengan seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan dengan seksyen semumahi E akta keganasan rumah tangga semumperi I peri perumpat. Tidak mengenaga tipu nak benaca lagi. Ofis dan agensi berkait perlu lebih proaktif menyugan maklumat berkait situasi semasa. Kas penyat Sarawak sedia nurak ke denyumat segal jeruk. Nama belanja kios sekolah dapat percepat nama pagu infrastruktur dengan ngekat ekonomi. Dengan saya ketika berpagi dan susun pada Seri Pak Ajoyah, Wan Abdul Rahman dan Rusnalin Minang Kedaya pada Mike Hanson, Masa Susun Berita Wals Masa RTM 7.

Jaga Berpagi, segmen Bakat Timuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penibur. Ini 06.5 MHz Kuching dan ini 06.2 MHz Serian.

0: lagu adi Dr. Mamada Valerie Siam ya ragu adi dernah dau. Jadi pada ini bersama Kero Filo di Isan Isan Hati dalam segmen Mekat Krimu Khas.
1: Dan pagi ini onu desi bengas dan buran peri atau muratkan buran peri gitu ya supiah kudu-kudu buran lagi 4 buran lagi dan sawat 2026 ini ya buka masa pikara dan beraku murat jerebu dan beraku dan sawat ini dan buran ini dan ingat pagi ini pun pibasa IPU de ogi obor rekod kudu-kudu minit teropas ya pasal de Bandarai Kuching 400,000 pibasa IPO. Okay, jadi, skup nang bigatung.
0: Ya, skup nang
1: tobar ke.
0: Skup nang buuh.
1: Ya, tadi ada wan kain pun pekayan tu pun buh gasuh ke dia.
0: Bijak yang penting kemang perka. Sebab
1: buh.
0: Udah orang perkah pun tinggal nawa filo.
1: Kan, ya potasu.
0: Kok dah wangi-wangi nak.
1: Betul.
0: Nak ni softener ni di tu.
1: Terpaksa ke tobat ke hendaknya laundry soft service lah. Jadi itu antara needs dan rakah de hendaknya pakai tu. Di rumah pun susah ke sel.
0: Ya.
1: Di rumah pun dia fikir 100 sidah di rumah. So apa teri rumah itu dia fikir onu bongeh lah. Bodeh lagi. Muka itu. No, teria masing itu udara dah cukup selesanya dah.
0: The excited anuah.
1: Kira-kira onu merdeka ataupun nyamut onu kebangsaan atau puni nuburan dan onu sumi ya atau puni nuburan kampung merdeka. Okey kanya anai bagai macam program ataupun aktiviti pun dah excited di ruang.
0: Betul.
1: Rude bori saja.
0: Tinggal siaran langsung adalah.
1: Ya, betul. Ingat the media sosial, ingat the Facebook, the buka-buka lagi cara dah atau ingat live kau ni ke. Maras nyamnya buka tiban saja atau mau asuh.
0: Ya, okay. Jadi mana ke yang beradingan tak ke adi aun ke kena moto diaratnya isai nang daya mai filonya betejah ke mai di Kuching ya
1: 400,000 pagi ya dah
0: 400,000 jadi ya dengan adi teman moto ke jaga-jagalah ngan depo jarak moto mai ke jewin Jewin tinggi, kejewin tinggi dengan tu tunggang kiris.
1: Memang bahaya. So pagi pun mun ke ni nanya mun so bori area di tempat kerja pun batang tobar asuh jerebu itu. Jadi walaupun untuk membiasa dua orang dipakai itu sel pun kadang-kadang terasa macam ni was-was ke teringat line itu botol ke itu dipakai. Punya murid ni itu lorong nya dok ya bahaya
0: okey jadi mana meh dengan buat pekerja setengah isar-isar titik tek aku kenaanlah topik tadi Facebook jadi mai pekerja setengah titik tadi dengan agak adi skarsen ya jadi tak perlu dengan go pramen tadi nah so peace band

pagi sebengah sa demuti pun punabar. Opis dua agensi berkait mesti robis proaktif ngin pinorang oni debrako. Fasiliti kesihatan Sarawak bisidia ngijauin bitamah kes berkait kabus asu. Pinamah suka beranya nganya biki skurah dapat prikas pinamah pagu infrastruktur dogora ekonomi tempatan. Selamat pagi bersama doku filem nabuang dan abar pagi YFM Bidia. Opis dua agensi berkait obo media robis proaktif ngin pinorang oni debraku sa media 200 dapat pinorang debotur dua tateng. Gapit Premier de jagit ke pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas nang setiap agensi ogi bidang tugas sodepa, dua oni debraku patut obo norang nuna tanggungjawab odepa. Ya sobatan niti takar udung JPBNS, bikai pimasang kabus asu, pinusah opui, pinyihat ratus, pinyidapiin, bayar gaya onu bonge duh bode. Yenang, ngirusuk gaya iti, media dapat ia seen pinorang, rasu so agensi bikait, nganai report derobis bitumpu. Ratus dapat sikian, sen pinorang rasmi agensi bikait, duh mak kapah pinorang dedoi botul. JPBNS Pidora Sijaka Sidia Piin Rasu Nudu Community dan Nura Pinusah Stegal Gaya Onu Bonga Dua Bodeh Adin. Dato' Ahmad Douglas Ugah Nang Boga Wat Gaya Jurah Abu Nyusun Dekoda Tet Piin Dua Karik Sumber Alternatif. Suara kada patut mesti abu prati ngana turung ratus dua pinusah dan tipu hino. Dan tipu semua hendak 20 peri on berapa moi hiti Pri'i pru moi lori tangki dua lori kontrak. Momnai, 200 moi puru pimonu. Tet robis taruh poin taruh juta liter piin ke betong. Semerahan, limbang, si aman dua miri. Fasiliti kesihatan de seluruh Sarawak membisidia nura bitamah kes berkait kabus asu. Gabi Premier, de jaginga Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian, nang kerja perhati pasas kabus asuh nuduk pinyihat ratus moboh naik des mengerima fasiliti kesihatan sentinel seluruh negeri. Taruh basa onam bikait kualiti sobat de oboh perhati, yeno jakit orang maseng atau URTI, niko dua konjunktivitis. Dan pinorang media Dato' Ahmad Dr. Simnang tan kualiti sobat bitamah teruk dan awar beramoi kiang kes URTI bitamah so kira 1,200 mengiju jagin 1,252 kes dan ni minggu sementara kes konjunktivitis bitamah so mengiju jagin 20 ni kes dan ni minggu. Ratu sama terkaban de ogi risiko. Obas bayar dan ngurang aktiviti deruar, dua pakai, tutunung, dua boba, and pre-prurima sekira araan luar. Sementara itu pengarah kesihatan Sarawak Dr. Veronica Lugah nang kes URTI dua konjunktivitis de Sarawak makin bitamah dan minggu sibungas beramoi setegal gaya kabus asu. Suat dua kes makin bitamah dan minggu kedua, beramoi. Pinama kes nyigwa deskia boga pada minggu ketaruh dua keempat beramoi, unit kes bigaut Hospital Bas Sarawak. Ogi rekod, pinama sit kes ino. Ya sebaratus dan ngurang aktiviti fizikal deruar, rea dan bori, dua tuap tiban jad dengan ngurang obo pidah nudu sobat de kutur. Dr. Veronica pun sebaratus dah pakai tutunung dua boba and pre-prut rima dua botur dua nuok boga piin bayar jaga fibrosi porenggonan.

Okey, tunggu dua abar. Pinama suka beratnya 500 juta ringgit sen kerja bikin pemudah sekurah dapur dia perikas kerja nama pagu infrastruktur pendidikan negara Ruasan Gora Ekonomi Domestik. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zulhazwan Husaini nang kerja bikin sekurah biguna dan boga pikerja dua perkhidmatan. Pimono projek dia buka peluang sembara kontraktor tempatan pikerja kontrak penyedia bahan dua perkhidmatan sokongan. Dr. Zul nang peluang dokola iti sakar yang impasas nudu ekonomi de pasar-pasar se dua luar pasar sebab kodak sobranya ino dia boh terima da company dagang pikerja dua pembekal tempatan. Kuching Lights and Floral Festival 2026 baya Luna Light Wonderland di Taman Botani Sarawak obo tuap ngati dia nuduk ratus tajah ngaroma. Dan pinoranga Dewan Bandar Kuching Utara DBKU nang pimutus sino obo nai bituna dua gaya kabus asu de makin teruk de Bandar Kuching. Itingannya jaga pinyihat dua pinglamat nyaa denek bara petugas dua suak nyaa de suak dan aktiviti ino. DBKU nang pihak ria kita buat perhati gaya kualiti sobak. Dua tanen, senior suat dua lokasi obo buka bau nirusuk saluran rasmi DBKU. Ratus obo sebaik gedang ngurang aktiviti de sopa dua nuna pimasang bau kualiti sobak. Operasi karik dua ngeramat SAR ni urang nyoma dari dua report moyap selepas mun ke toyak sawita de orang Sungai Tapang, Jalan Bayong, Serike, obok Kitubu, pukul moy pagi ini. Nuna pinorang pusat gerakan operasi bomba Sarawak, operasi yang kedua, obok pira'a, pukul rimah ngumi sumia, selepas mangsa, arok soal obok tapet. Mangsa, Charlie Mat, bi umur jo permai sawa, dema babo, boten desikat orang, dua bongam, obo ripot nang moyap selepas yeruah odi ketoyak sawita dan pagi onunom. Yeruah pakai bojoh kala kelabu, surar omu dua toban buku. Operasi onu kedua melibat anggota bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pasukan bomba sukarela lubuk lembah baya nyak kupo, dua kuasan karik mobopi bas nek radius 2.5 kilometer. De kabung ni orang dari botan polis terlepas ia obat dakwa makung sudi dayunga takar bikai de kampung Nyabor onu nuam terlepas. Ketua polis Watas Ratok DSP Matthew Mangginang dan har de berlaku suam pagi ini mangsa de biumur 40 sawa ini dakwa odepah obat bukut de umia bak dua papi ya takar iraan odi kejaman. Selepas ngugut ria ngabes suspek merasuk buu sobori. Nyasat awal mendapat hari ini pun sokai dua dendam ia dua. Suspek mujo bertakap sumia selepas mangsa naik report polis. Ia sebut kes ini nuduh pingar abar de Kuching ngumi sumia. Kes ini nyasat dribo seksyen taru dua taru kanun keseksaan dua seksyen semuai A Akta Keganasan dan Rawang semuai pri perupat. Yang kumah sabar kumah sabar pun puna. Opis dua agensi bikai de mesti robis proaktif nyimpin orang oni de berlaku. Fasiliti kesihatan Sarawak bisi diangi join bitama kes bikai kabus asu. Pinamah suka beranya nganya biki skurah dapat perikas pinamah paguh infrastruktur dua gorak ekonomi tempatan. Di Jabar YFM BD dan penyusut da Syarifah Jauyahwan Abdul Rahman untuk menukarkan sinabau da Josh Martin sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, jadi menemeh tak tinggal dia report gaya andu tahti na yang tipu semang dua jab kuat kuasa so pekor ju isan isana titeja diki gaya andu puan ke gaya jerebu di isan isana ti na ina di Sri Aman betong kapit kucing miris marahan serike serian sibu mintulu muka saman limbang ka mena ge gaya andu sok kengar ripas kumbang nak kengas ngumi anu skamba diki ujen lagi tebat dudu kijat jadi di kudu-kudu kawasan ana ina di Bintulu kapit miri muka sibu nga limbang ka mena ge jerebu di Kuching Sri Aman betong semarahan sarike serian beken soana sebab poh sok parat ka barat adi raju di asa 20 dekat taruh 20 kilometer ni jam kat mana ke gerumang raut di asa ni pun kosong dega ni pun 5 meter kat mana ke yang suhu puan ke atakah peras ini di asa 24 dekat taruh 25 darjah Celsius. Jadi hati ini report gaya andu di 20 bedak Office Meteorologi Malaysia.

0: Ya, ragu. So, Dino ragu edited nah, dari Pogan. Ya.
1: Jadi, ini tiada ragu pure. Jadi, nantinya dah bagi dia ada medang topik mijang upi dah bagi dia tersuam agak nantinya. Ya. Jadi, ingat dia pergi Facebook. Ya, ingat apa ingat dalam Facebook. Ni topik mijang upi kau dah bagi dia. Ya, pasal kabus asa ataupun jerebu. Dia beraku. Mungkin dan kadang jerebu itu boga masam aktiviti ataupun har-har de saru tenai berang kodu de dek apa tenai ya Marcel ya. Kau dah sebut kau itu aja ya. Kau dah teriak doan aku dengan bojo teka ni ke. Dek apa dia doan de sopa. Terpaksa ke teriak. Mungkin oginya doan dua bori. Ataupun toban sejak di ke self-service laundry. Jadi itu antara pikara ada riak te nanya krakar dan minjang ngupi pagi ini.
0: Okey, jadi tak ada pun topik minjang ngupi tak lagi ini. Ini pikara di selalu ngenai puan kangen depuk rutin di selalu ngenai di tepasangan nangguh setegar jerbu.
1: Ya.
0: Kada gig plan re purun pur purun jagung.
1: Okey.
0: Purun jagung. Amai agi lagi agi dengan tak ti ayah nang ayah terpaksa de tebeng tengen jagung i. Amai enang kamu i tanah tui-tui tanah tui tek jagung ngene mai lagi ke meting-meting hujan kan
1: piin ada piin
0: meting
1: ya.
0: Piin meting hujan rebu. Jadi ana bade ia terpaksa tebeng tengen jagung i.
1: Tak kira nang pura pun dek guna ra. Okey, ogi ke ja aya sel ya. Dah tu biasa dapat potong katikan ni.
0: Okay.
1: Apa plan dia di jua-jua lah. Yeah. Mau keserian kan ni ke. Pak dan keadaan jerebu dia kena ini. Okay. Dia di keserian, di kemakit serian pun dia dapat ke.
0: Betul.
1: So, terfikir nang

0: atau ponu dia keadaan kesihatan tu pun ada yang fikir ke wat ki maka ino dan keadaan de suku minang bonga tambah lagi bodoh itu pun ada fikir 100 sidah tadi ponu sembori
1: amai ya gerang
0: kan
1: kena kunang kambai agi tujuan okey lah kau yeah. penting tujuan penting tujuan deren lah
0: kan okay. Tujuan tadi ke tempat kerajaan nanti paksa ya
1: terpaksa lah kau benda dia kata agi ni dengar okey agi ni andingan kutik sekumi
0: ya
1: ani dah ayah aku rasa ayah bau maka beus lah enang okey ka kau boleh aku rek ruah madinu aku nak manihar usken ku kena manihar usken duh jerebu aku nak maki rek ke maki aku rek ke farmasi yang sana rek mani ke farmasi nang nyamba dak di ke farmasi okey nyamba lagi pesan lah kita nyamba lagi pesan aku nang dupaan tu nak ke olah ayah macam maras yang penuh so apa ayah kenyam dia rebu
0: kan
1: ayah macam buku-buku ayah macam bebe-bebe lah aku dengar aku nang penuh dah lah kan jawab pun suburan anak aku nang kamu upang penuh area tu simbang suburan lah aku nang anak
0: kan ini nang aku pikir dia si Bayu dia ruas sembori no unless ataupun kecuali pasal keroja dia dipaksa ke dia ruas sembori odi miris ku dua sker odi miris tekuangan daging si wak koni ke pun dia pikir ke dia harap dapat tiap pagi kau ni ke muka ngisi parik peti ais
1: pagi lah lagi pesan lah so family members adup kan enang nambah na stok man kan in case kan
0: ya
1: betul yang tak dari lah tak di isytihar darurat nambah stok
0: in case lah in case
1: sumberan anak in case
0: ya okay. Ini bijaga-jaga pak material panik baik ni nak
1: betul maya panik maya tak deh imun jaman tak covid KPD so perg dia bisa ruah
0: itu tak apa ruah sebenarnya pak ini risiko doktor masing-masing sama ada adin nyanang sebuah terang dari ruah pakai dah tutundung dua babak basah and pre-perut rimah
1: ya ramai anak paling tebar lah
0: semua doi pun doi dapat karik and pre-perut pun pakai dah tutundung dua babak dah biasa pun okey kena sekurang-kurangnya tutup ni dia saluran pernafasan
1: tadi. Amai. Agak lagi ke nyebut nang ani andam asma, andam semua. Andam conjunctivitis
0: dan di
1: perutnya saluran ngaseng tak lah.
0: Jadi kes pun semakin bertambah ke. Amam tanya ada berisiko, kau dah anak kau pet, kau dah ada nyoma, kau dah ada ogi, onam-onam kritikal. Ada sikit seriusnya nangah material ordi kesopa. So apa keadaan jerebu adin memang dan tahap tenang memang bahaya lah nuduh punya perangkat anda. Okay?
1: Yeah.
0: Jadi ingat dalam pagi ini ingat dapat telefon kang nombor 0225-2-4-4-2-0225-2-5-0 pakai ingat komen ataupun ingin buat fikir dengan pasal topik Mijang Upi dalam pagi ini sel.
1: Okay, jadi aku nyebut tu sidah dengan ini rutin harian dengan terpaksa nangguh setegar jerebu hati sama-sama kongsi dengan KF di ruangan komen bisa ke telefon ke konti okay jadi atau juga ngarego peramun tak so dijegan